0: Nah, kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. Karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah dan juga membaca buku bahasa Indonesia karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
9: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua, pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
8: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
8: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Rifka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama.

0: muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, kali ini informasi dari nasional terkait Bappanas mobilisasi stok cabai rawit untuk tekan harga. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Badan Pangan Nasional atau Bappanas menggerakkan fasilitasi distribusi pangan atau FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bappanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Bappanas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam memobilisasi pasokan. Cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Ketut mengatakan skema tersebut sebelumnya telah dilakukan dan cukup efektif menekan harga cabai rawit. Pada triwulan pertama 2026, FDP cabai rawit telah memobilisasi 5.590 kg dari daerah surplus. Distribusi sebelumnya mencakup pengiriman cabai dari Nrekang, Sulawesi Selatan, ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Cabai juga dikirim ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pendengar, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto, memastikan produksi cabai rawit nasional masih aman hingga akhir tahun. Produksi cabai rawit pada September diperkirakan mencapai sekitar 119.000 ton. Sudi mengatakan sejumlah petani champion cabai binaan Kementan siap mendukung distribusi ke wilayah yang mengalami harga tinggi karena menurutnya pasokan dapat dimobilisasi apabila koordinasi pemerintah untuk pelaksanaan distribusi telah dilakukan. Berdasarkan pantauan Bappanas per 10 September, harga cabai rawit rata-rata nasional mencapai Rp81.052 per kilogram, Sulawesi Utara mencatat harga tertinggi dengan harga Rp152.872 per kilogram. Sedangkan Nusa Tenggara Timur terendah dengan harga Rp56.604 per kilogram. Bappenas mencatat fluktuasi harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor termasuk kemarau berkepanjangan dan organisme pengganggu tanaman. Alih tanam ke komoditas lain juga turut mempengaruhi ketersediaan cabai di sejumlah wilayah. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait Bappenas yang akan memobilisasi stok cabai rawit untuk tekan harga cabai. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Gea Indrawari featuring Boy William. Selamat mendengarkan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Hoi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di beranda Asta Cita Pagi edisi hari ini 12 September 2026. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pariwisata pendengar. Pendengar, di topik kita kali ini ialah transformasi digital, perkuat promosi pariwisata lokal. Pendengar, pariwisata tidak lagi hanya mengandalkan promosi melalui brosur, papan informasi, pameran, atau cerita dari mulut ke mulut. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengenal, mencari informasi, memilih, bahkan menentukan destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Hari ini seseorang dapat menemukan sebuah destinasi hanya melalui unggahan foto, video pendek, ulasan wisatawan, maupun informasi yang dibagikan melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperkenalkan potensi wisatanya kepada masyarakat yang lebih luas. Destinasi yang sebelumnya hanya dikenal oleh masyarakat sekitar pendengar, kini memiliki kesempatan untuk dikenal hingga luar daerah. Karena itu, transformasi digital bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat promosi pariwisata. Pendengar, promosi digital juga memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha lokal, pengelola destinasi, pelaku UMKM, pemilik usaha kuliner, pengrajin, penyedia jasa transportasi, maupun masyarakat sekitar dapat ikut memperkenalkan potensi daerah melalui media digital. Namun kehadiran sebuah destinasi di ruang digital tidak cukup hanya dengan mengunggah foto atau video. Informasi yang disampaikan harus benar, harus menarik, mudah dipahami, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai destinasi tersebut. Dan keberadaan media sosial pendengar juga membuat masyarakat memiliki peran dalam membangun citra pariwisata daerah. Sebuah pengalaman positif yang dibagikan wisatawan dapat menjadi promosi yang efektif. Namun sebaliknya, informasi yang dibagikan oleh wisatawan dapat menjadi promosi yang informasi yang tidak akurat atau konten yang menampilkan kondisi buruk tanpa konteks dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah destinasi. Karena itu, transformasi digital perlu diikuti dengan kemampuan mengelola informasi secara bertanggung jawab. Kami informasikan juga pendengar bahwa pendengar bisa ikut bergabung bersama kami terkait beranda Asta Cita Pariwisata hari ini terkait topik kita, transformasi digital yang memperkuat promosi pariwisata lokal. Pendengar bisa ikut berkomentar, memberikan tanggapan dengan bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-033. Nah, pendengar, kita dapat melihat bahwa teknologi digital memberikan peluang yang besar bagi pariwisata lokal. Tetapi peluang tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila promosi digital tidak berhenti pada memperkenalkan tempat wisata saja, melainkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Lalu bagaimana promosi digital dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal? Kita akan membahasnya pada segmen berikutnya pendengar. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ya Sudahlah dari Pondan Prakoso featuring Fetuplex. Selamat mendengarkan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu dari Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Mendengar masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di program Beranda Asta Cita Pagi yang membahas pariwisata kali ini, yakni transformasi digital perkuat promosi pariwisata lokal. Mendengar yang kita tahu, pemerintah juga memiliki beberapa akun media sosial resmi dalam mempromosikan pariwisata melalui promosi digital seperti Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia. Dan kedua akun tersebut ini sangat ramai digandrungi para pengguna sosial media atau sosmed yang sangat tertarik oleh strategi promosinya. Dan di segmen kali ini, pendengar, kita akan membahas bagaimana promosi digital dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. Pendengar, pariwisata pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Ketika wisatawan datang ke suatu daerah, ada banyak sektor masyarakat yang ikut bergerak. Mulai dari transportasi, penginapan, kuliner, perdagangan, kerajinan, hingga berbagai jasa pendukung kegiatan wisata. Contohnya saja di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, seperti di Pandan, kita tahu semakin hari semakin banyak masyarakat lokal yang mendirikan usahanya dalam bidang perhotelan. Bisa kita lihat ada beberapa tentunya yang mungkin baru kita lihat baru saja berdiri atau baru saja selesai dibangun atau baru saja mulai beroperasi. Karena itu, pendengar, promosi destinasi secara digital memiliki potensi untuk menciptakan efek yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Bayangkan ketika sebuah destinasi lokal diperkenalkan melalui konten digital yang tentunya konten digital itu dibuat semenarik mungkin, maka masyarakat kemudian akan mengetahui keberadaan destinasi wisata tersebut. Wisatawan tertarik datang, kemudian mencari makanan lokal, membeli oleh-oleh, menggunakan jasa transportasi, atau membeli produk UMKM di sekitar destinasi. Yang ini artinya, pendengar, promosi pariwisata ini tidak hanya berbicara mengenai jumlah orang yang datang ke sebuah objek wisata, namun yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besar kehadiran wisatawan ini bisa memberikan dampak yang positif, bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Dan disinilah pelaku UMKM memiliki posisi penting. Produk lokal dapat diperkenalkan bersamaan dengan promosi destinasi. Kuliner khas daerah, kerajinan tangan, pakaian tradisional, produk olahan masyarakat, hingga berbagai usaha kreatif dapat menjadi bagian dari cerita pariwisata. Jadi selain mempromosikan keindahan alamnya, masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya ini perlu mempromosikan produk lokal atau UMKM khas daerahnya. Jadi ketika wisatawan berkunjung ke objek wisata yang ada di Sibolga, di Tapanuli Tengah atau di sekitarnya, bisa sembari jajan makanan khas atau kerajinan tangan khas daerah kota kita tercinta tentunya. Digitalisasi juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk memasarkan produknya tanpa harus menunggu wisatawan datang secara langsung. Jadi produk dapat diperkenalkan melalui media sosial dan berbagai kanal digital, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi, selain mempromosikan pariwisata serta produk-produk lokal, promosi digital ini juga bisa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk memasarkan produknya tanpa harus menunggu wisatawan datang. Jadi, orang lain tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan produk yang diinginkannya, tapi melalui media sosial, melalui promosi digital, bisa segera membeli produk lokal yang diinginkannya.
yaitu melalui marketplace. Namun perlu diingat bahwa promosi digital harus diimbangi dengan kualitas produk dan pelayanan. Jangan sampai promosi terlihat sangat menarik, tetapi pengalaman wisatawan ketika datang justru tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata membutuhkan keterhubungan antara promosi kualitas destinasi, pelayanan masyarakat, kebersihan, keamanan, dan kemudahan aksesnya. Untuk daerah seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah, juga daerah sekitarnya yang memiliki potensi wisata bahari, budaya, dan kuliner, ruang digital dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Sibolga kan ini kota terkecilnya Indonesia ya pendengar. Jadi untuk orang-orang di luar Sibolga tentunya kurang memahami seperti apa sih kota Sibolga. Nah, karena kota ini kecil, otomatis ketika dalam memperkenalkannya melalui media sosial ini bukan sesuatu hal yang sulit, karena pasti akan lebih mudah menemukan hal apa yang bisa dipamerkan di media sosial seperti pariwisatanya, produk lokalnya. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk diperkenalkan kepada dunia melalui media sosial seperti apa sih kota Sibolga, sehingga orang-orang luar kota Sibolga ini bisa tahu Sibolga itu seperti apa, kota terkecil yang cantik itu seperti apa. Nah, seperti itu. Pendengar, promosi digital memang mampu membuat sebuah destinasi lebih mudah ditemukan. Tetapi dikenal di internet saja belum cukup. Sebuah destinasi harus mampu memberikan pengalaman yang baik ketika wisatawan benar-benar datang. Karena itu kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu bagaimana menjaga kualitas destinasi agar promosi digital tidak sekedar menghasilkan kunjungan, tetapi membangun kepercayaan wisatawan. Jadi yang wisatawan yang datang berwisata bisa kembali datang lagi di lain waktu. Nah, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zigaz. Pendengar, masih bersama Azizyah Khurfatul Jannah di Beranda Asta Cita Pagi, edisi pariwisata hari ini, Sabtu 12 September 2026. Jadi setelah tadi kita membahas tentang dampak nyata dari promosi digital bagi masyarakat lokal, maka kita kali ini akan membahas tentang promosi itu harus sejalan dengan kualitas destinasinya. Pendengar, perkembangan teknologi memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pariwisata lokal. Tetapi teknologi hanyalah alat, keberhasilan pariwisata tetap ditentukan oleh kualitas destinasi dan kesiapan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Ketika sebuah destinasi dipromosikan pendengar, baik secara digital maupun non-digital, wisatawan tentu memiliki harapan tertentu. Mereka ingin mendapatkan pengalaman sesuai dengan informasi yang mereka lihat. Karena itu, pengelola destinasi perlu memastikan informasi yang disampaikan itu benar dan kondisi di lapangan terus diperbaiki. Kebersihan menjadi salah satu hal penting. Keindahan alam yang ditampilkan melalui media sosial akan kehilangan daya tariknya apabila wisatawan menemukan lingkungan yang kotor ketika berkunjung. Demikian juga dengan keamanan. Akses menuju lokasi, fasilitas dasar, pelayanan, serta informasi bagi wisatawan. Semua unsur tersebut ikut menentukan apakah sebuah destinasi mampu memberikan pengalaman yang baik atau tidak kepada wisatawan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pengembangan pariwisata. Masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi dapat menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor pariwisata. Generasi muda juga memiliki ruang yang besar dalam proses ini pendengar. Kemampuan membuat foto, video, menulis cerita, mengelola media sosial, dan memahami teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi daerahnya. Namun, yang harus diketahui, kreativitas digital harus tetap disertai tanggung jawab. Jadi informasi tentang destinasi harus disampaikan secara jujur, tidak berlebihan, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, promosi digital dapat membangun kepercayaan publik, kepercayaan wisatawan, bukan sekedar mengejar jumlah penontonnya. Nah, pendengar program Satu RRI Sibolga, dimanapun pendengar berada, transformasi digital pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana sebuah tempat pariwisata ini bisa menjadi viral. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi membantu destinasi lokal menjadi lebih dikenal, ekonomi masyarakat bergerak maju, produk lokal berkembang, dan identitas daerah semakin kuat. Pariwisata yang maju ini membutuhkan kolaborasi. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur dan kebijakan, pengelola menjaga kualitas destinasi, masyarakat memberikan pelayanan terbaik, pelaku UMKM menghadirkan produk berkualitas, sementara generasi muda dapat menjadi bagian dari promosi melalui kreativitas digital. Karena jika semua elemen bergerak bersama, teknologi digital tidak hanya menjadi sebuah ruang promosi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perkembangan pariwisata daerah. Baik mendengar, itu tadi pembahasan keseluruhan terkait Beranda Asta Cita Pariwisata edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 60 menit ini. Sampai jumpa di program Beranda Asta Cita pagi minggu depan. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena masih banyak informasi tentunya yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua.
di formasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, Oi Dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Oi Dusana.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Penyangkalan dari For Revenge. Pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua sepanjang 1 jam ke depan. Kali ini informasi dari nasional terkait pencarian 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Pendengar, kali ini PFIJ tunggu informasi resmi pencarian 5 jurnalis yang hilang. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Ketua Umum PFIJ Dwi Pambudo menyebut pihaknya belum menerima informasi resmi hasil pencarian 5 jurnalis yang hilang di wilayah Gunung Anak Krakatau. Pihaknya masih memantau perkembangan melalui posko dan menunggu pembaruan dari tim gabungan yang memperluas pencarian pada hari keempat. Dwi berharap solidaritas insan pers tidak hanya terlihat di Jakarta, tetapi juga tumbuh di berbagai daerah Indonesia, karena menurutnya dukungan moral dan doa sangat penting diberikan kepada keluarga sebagai bagian dari nilai kemanusiaan dalam menghadapi bencana. PFIJ menilai peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran untuk memperkuat edukasi kebencanaan dan kesiapsiagaan jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan. Hal tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat memahami pentingnya mitigasi serta kesiapan menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya, Basarnas menggelar operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Operasi pencarian berlangsung selama 7 hari sejak Selasa 8 September 2026 hingga hari Senin 14 September 2026. Operasi pencarian dilakukan berdasarkan pedoman IAMSAR Guidelines dengan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian pada hari ke-7 sebelum menentukan kelanjutan operasi berdasarkan kondisi dan perkembangan lapangan terkini. Baik, pendengar, berikut informasi dari nasional masih terkait pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Permintaan Hati dari Leto. Selamat mendengarkan.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di Sibolga pagi ini. Dan pendengar, masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini masih dari nasional, yakni Kemkom Digi prihatin 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda. Dengar dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari wilayah Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas, pewarta foto kantor berita Antara, dan Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com. Selanjutnya Yudhistira Pranoto, pewarta foto iNews.id, Firman Daus, jurnalis Anadolu Agensi, serta Donald Husni, jurnalis freelance. Menkom Digi Mutia Hafid mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Ia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat kembali pulang dengan selamat. Perlu diketahui, 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat tersebut hilang kontak di perairan Selat Sunda. Speedboat mengalami hilang komunikasi tidak lama setelah keberangkatan pada hari Senin 7 September 2026. Menindaklanjuti insiden tersebut, pemerintah melalui operasi SAR gabungan menggencarkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis. Hingga memasuki hari keempat operasi SAR, tim gabungan belum menemukan jejak kapal speedboat tersebut. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengonfirmasi adanya temuan jaket pelampung yang sebelumnya diduga berkaitan dengan kapal speedboat tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jaket pelampung itu dipastikan bukan bagian dari perlengkapan kapal yang membawa rombongan jurnalis. Baik mendengar, berikut informasi dari nasional, yakni Kemkom Digi prihatin akan 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu yang terdalam dari Noah. Selamat mendengarkan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Iya. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh dengan semua kemampuan yang ada pada

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, Oi Dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Oi Dusana.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Hai. Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kukira Kau Rumah dari Amigdala. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan pendengar, di Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang peduli tanpa mengasihani, menghargai tanpa membatasi. Pendengar, ketika bertemu dengan penyandang disabilitas sebagian dari kita mungkin langsung berpikir kasihan, kemudian muncul keinginan untuk membantu, memberikan pertolongan, atau bahkan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu bertanya. Niatnya tentu baik ya pendengar, tetapi apakah setiap bantuan selalu dibutuhkan? Apakah setiap penyandang disabilitas ingin diperlakukan sebagai seseorang yang harus selalu dibantu atau dikasihani? Nah, disinilah kita perlu membedakan antara yang namanya peduli dan mengasihani. Peduli berarti kita memiliki perhatian dan kesediaan membantu ketika memang dibutuhkan. Sementara mengasihani terkadang menempatkan seseorang seolah-olah selalu berada dalam posisi lemah dan tidak mampu melakukan sesuatu sendiri. Padahal penyandang disabilitas memiliki kemampuan, keinginan, pilihan, dan kemandirian seperti masyarakat lainnya. Oleh karena itu, bentuk kepedulian yang paling sederhana sebenarnya adalah bertanya terlebih dahulu. Misalnya ketika melihat seseorang dengan disabilitas sedang melakukan sesuatu, jangan langsung mengambil alih. Kita bisa bertanya apakah membutuhkan bantuan. Jika jawabannya tidak, maka hormatilah jawabannya. Karena menghormati juga merupakan bentuk sebuah kepedulian. Pendengar, dari sini kita mulai memahami bahwa persoalan ini bukan tentang apakah kita boleh membantu atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita membantu tanpa membuat seseorang ini kehilangan kesempatan untuk melakukan keinginannya atau untuk mandiri, atau jangan sampai seseorang yang kita bantu justru merasa dirinya itu lemah atau selalu layak dikasihani seperti itu. Sebab terkadang yang dianggap sebagai bentuk perhatian justru bisa menjadi pembatas apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan orang lain yang kita bantu, atau jika tidak bertanya terlebih dahulu. Nah, pada segmen berikutnya pendengar, kita akan melihat bagaimana sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa membuat penyandang disabilitas merasa benar-benar dihargai. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan tersebut, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Rumah ke Rumah dari Hindia. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Stitches dari Shawn Mendes. Pendengar masih bersama Azizia Khurfatul Jana di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik kita kali ini, yaitu peduli tanpa mengasihani, menghargai tanpa membatasi. Pendengar, menghargai penyandang disabilitas ini sebenarnya tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Hal sederhananya seperti cara berbicara, cara menawarkan bantuan, cara memperlakukan seseorang, hingga cara kita melihat kemampuan mereka. Semuanya itu memiliki arti. Jadi jangan menjadikan kondisi disabilitas sebagai bahan candaan. Jangan pula menganggap seseorang tidak mampu hanya karena memiliki keterbatasan tertentu. Misalnya, ketika ada penyandang disabilitas mengikuti kegiatan masyarakat, bekerja, berjualan, bersekolah, berorganisasi, atau melakukan aktivitas lainnya, berikan ruang yang sama untuk mereka menunjukkan kemampuan. Tidak perlu memberikan perlakuan istimewa yang justru membuat mereka merasa berbeda, sehingga akhirnya muncul rasa malu dan hal-hal negatif lainnya. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara. Perlakukan mereka dengan cara yang sama. Kita juga perlu berhati-hati dalam berkomunikasi, pendengar. Ketika berbicara dengan penyandang disabilitas, berbicaralah secara langsung kepada orang tersebut, bukan justru berbicara kepada orang lain, contohnya kepada orang yang mendampinginya. Jika seseorang menggunakan alat bantu, jangan sembarangan menyentuh atau memindahkannya. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tanyakan terlebih dahulu bentuk bantuan yang diperlukan itu seperti apa. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat gak penting atau terlihat sederhana lah bahasanya. Namun justru dari kebiasaan sederhana itu, pendengar, kebiasaan kecil itu, lingkungan yang inklusif dapat terbentuk. Inklusi bukan hanya tentang menyediakan fasilitas khusus. Inklusi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang membuat setiap orang merasa dihormati, didengar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dan yang tidak kalah penting, kita jangan hanya melihat seseorang dari kondisi disabilitasnya saja. Lihatlah orangnya, kenali kemampuannya, dengarkan pendapatnya, hargai pilihannya. Karena setiap orang yang ingin dikenal bukan hanya karena apa yang menjadi keterbatasannya, pendengar, tetapi juga karena siapa dirinya dan apa yang mampu dilakukannya. Pendengar, mungkin kita pernah melakukan sesuatu dengan niat baik, tetapi tanpa sadar membuat orang lain merasa tidak nyaman. Karena itu, membangun masyarakat yang inklusif membutuhkan proses belajar dari kita semua. Belajar kapan harus membantu, kapan harus memberikan ruang, kapan harus bertanya, dan kapan harus menghormati keputusan seseorang. Dan pada segmen selanjutnya, pada segmen terakhir di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita akan melihat satu hal yang lebih luas, seperti apa sebenarnya sikap masyarakat yang benar-benar inklusif terhadap penyandang disabilitas. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

balik mendengar program Satu Era Revisi Volga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Dan mendengar, saat ini kita sudah berada di segmen terakhir program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Pendengar, masyarakat yang inklusif bukanlah masyarakat yang hanya memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupannya dengan bermartabat. Karena itu, kita perlu mengubah cara pandang kita dari yang melihat keterbatasan menjadi melihat kemampuan. Dari rasa kasihan menjadi rasa hormat. Dari sekedar memberikan bantuan bisa merubah menjadi memberikan kesempatan. Dan dari menentukan apa yang menurut kita terbaik menjadi mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang lain. Pendengar, penyandang disabilitas berhak menentukan pilihan dalam kehidupannya. Mereka berhak belajar, berhak bekerja, berkarya, berusaha, bersosialisasi, menyampaikan pendapatnya, dan juga mengambil keputusan. Tentu saja setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk perlakuan yang bisa diterapkan kepada semua penyandang disabilitas. Yang paling penting adalah menghormati setiap manusianya, setiap individu, dan kebutuhannya. Pendengar, mungkin setelah pembahasan ini kita bisa mulai melihat kembali kebiasaan kita sendiri. Ketika kita bertemu penyandang disabilitas, apakah kita langsung merasa kasihan? Apa kita langsung membantu tanpa bertanya? Apakah kita pernah menganggap seseorang tidak mampu hanya karena kondisi fisiknya? Atau justru kita sudah mulai belajar memberikan ruang dan kesempatan? Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar. Perubahan bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga, dari sekolah, dari tempat kerja, dari lingkungan masyarakat, bahkan dari cara kita berbicara dan memperlakukan seseorang, termasuk ketika kita berinteraksi dengan para disabilitas. Karena pada akhirnya pendengar, peduli bukan berarti mengasihani dan menghargai bukan berarti membatasi. Peduli adalah hadir ketika dibutuhkan, menghargai adalah memberikan sebuah ruang, memberikan kesempatan. Dan inklusi adalah memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dirinya sendiri. Baik pendengar, mari kita membangun lingkungan yang tidak hanya ramah terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga menghormati kemampuan, pilihan, dan kemandirian mereka. Karena setiap manusia tentunya memiliki nilai, memiliki kemampuan, dan berhak mendapatkan penghormatan yang sama. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar sepanjang 60 menit ini. Sampai jumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi lainnya, tentunya di edisi minggu depan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa,
0: dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat mas kami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi. Segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat.

penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Saya Azizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan Red dari Taylor Swift. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: second and he's back top. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Gagasan paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Pak, pendengar hadir untuk Anda ya. Lagu-lagu daerah menemani suasana siang Anda saat ini. Dan kami informasikan juga nanti untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah salat zuhur nanti. Azan zuhur berkumandang pukul 12.24 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Iya, baik pendengar. Selamat siang kembali untuk Anda. Selamat santap siang yang sedang santap siang saat ini ya. Dan selamat menantikan untuk azan zuhur di formasi pukul 12.24 waktu Indonesia Barat.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish.

Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat, fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim diantaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Selanjutnya nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu di lintas Megatol dari RRI Gunung Sitoli.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Limpas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: dalam usia yang 81 ini, saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
1: Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
2: Ketika melintasi jalan itu, kayaknya udah nggak nyaman lah.
3: Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi e-loket pajak. Pemkab Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di lapangan Mangga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi e-loket pajak. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan dan data perpajakan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan mendorong optimalisasi pajak daerah dengan aplikasi elektronik layanan optimalisasi kolaborasi integrasi terpadu pajak daerah atau e-loket pajak. Riko mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pemerintahan. Menurut Riko, e-loket menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan dan mengintegrasikan data perpajakan. Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan dalam pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data. Riko menyebut integrasi diperlukan karena pelayanan perpajakan kerap berkaitan dengan data dari berbagai instansi. Tanpa sinkronasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.
2: Kita hanya stakeholder yang ada di pemerintah bergerak untuk melakukan digitalisasi. Penting sekali digitalisasi didorong agar kita bisa reduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita masih menemukan harus di lapangan. Kepercayaan publik kepada pemerintah harus kita benahi.
1: Belanjo Riko menambahkan, digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Semakin sedikit proses yang bergantung pada transaksi tatap muka, semakin besar peluang pemerintah menutup celah penyalahgunaan dan membangun kepercayaan publik. Riko berharap pengembangan digitalisasi tersebut diperluas sehingga pelayanan publik semakin sederhana dan penerimaan daerah dapat dikelola secara transparan serta akuntabel. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Tapanuli Tengah. Berikut Deni Siaan menurunkan laporannya.
3: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
4: Dan kita melihat memang lahan yang cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kelola maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
3: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Deni Sihaan melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di lapangan Mangga, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan, akan tetapi juga menghadirkan pelayanan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi ini digelar pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lapangan Mangga, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Masyarakat dari berbagai kecamatan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung semarak dan penuh suasana religius. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi tausiah oleh Ustadz Abdul Muhadir Ritongah yang mengajak masyarakat meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ini ada, ini enggak boleh sang-sang, ini orang tua bukan anak-anak. Sebelumnya kami dihamparkan pelak masalah silaturahim. Tolong sesuaikan, kalau datang kau nawak pendiam, lawan dia mencapai. Bagaimana proses yang baik? Jangan paksa orang cocok sama kita, kita yang mencocokkan.
1: Semangat turut diwujudkan Pemkab Deli Serdang dengan menghadirkan sejumlah layanan gratis di lokasi kegiatan peringatan. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah atau GPM atau Panglima Deli, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pajak bumi, bangunan, sekaligus peluncuran pelayanan akses kesehatan Kita Peduli atau Paskali. Kehadiran layanan tersebut membuat momentum maulid tidak berhenti pada kegiatan keagamaan, akan tetapi sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menetapkan status bencana daerah atas musibah banjir yang merendam belasan desa dari 4 kecamatan dan hingga saat ini telah menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan kepala keluarga. Indra Jaya Senrata menurunkan laporannya.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah titik permukiman warga di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, digenangi banjir. Genangan air dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nias Barat, terutama dalam upaya penanganan serta pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gule, mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status bencana darurat sebagai langkah penanganan terhadap dampak bencana yang terjadi. Selain menetapkan status tersebut, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga melakukan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir. Hingga saat ini bantuan sosial telah disalurkan kepada 321 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa, yakni Desa Onolimbu, Sisobambobo, Sitelu Banua, Bawadasi, Lelegunre, Irono Gaila, Onowaimbo, dan Desa Tiga Serangkai.
2: Bencana banjir berdampak pada 13 desa di 4 kecamatan. Penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
1: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi banjir masih berlangsung. Pemerintah daerah juga melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak. Sementara itu, Monica Daily, salah seorang warga Kecamatan Lahemi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
3: Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, khususnya kepada Bapak Bupati yang telah memperhatikan masyarakat atas bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Nias Barat, khususnya pesisir mulai dari Bawadasi.
1: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Warga yang berada di daerah rawan banjir juga diminta mengikuti arahan petugas dan segera melaporkan apabila kondisi di lingkungan semakin membahayakan. Indra Jayendra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Nias Selatan mencatat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada 7 September 2006 lalu berdampak pada 30 desa di 9 kecamatan. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin 7 September 2026 berdampak luas terhadap pemukiman, fasilitas pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Selatan mencatat bencana tersebut berdampak pada 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Kepala BPBD Nias Selatan Revival Nahe mengatakan 9 kecamatan yang terdampak yakni Teluk Dalam, Panayama, Luahagunre Maniamele, Maniamele, Amandraya, Lahusa, Arame, Onolalu, dan Tanah Masak. Ia menerangkan banjir telah merendam sejumlah fasilitas pendidikan di antaranya SMP Negeri 1 Maniamele di Kecamatan Maniamele dan SMK Bakti Luhur di Kecamatan Panayama. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan yang berdampak pada perekonomian petani.
2: Nah, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan. Nah, di desa Maniamele dan Maniamele itu posisi padi baru ditanam. Nah, sudah terendam. Sedangkan posisi padi di Kecamatan Maniamele itu posisi mau akan panen. Nah, ini sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat kita, petani jadinya.
1: Di sisi infrastruktur, Revival mengatakan bencana menyebabkan longsor di sejumlah lokasi dan memutus akses jalan raya di desa Hilifare Kalawa, Kecamatan Panayama. Putusnya jalan tersebut mengakibatkan 7 desa terisolasi, sementara sejumlah jembatan di wilayah lain juga dilaporkan terdampak banjir. Ia mengemukakan BPBD Nias Selatan masih melakukan pendataan terhadap keseluruhan dampak bencana di wilayah terdampak. Di samping itu, Pemkab Nias Selatan juga terus berupaya melakukan tindakan cepat, seperti membangun akses darurat guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana dapat disalurkan meski masih dalam jumlah terbatas. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.

0: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Rizky menyampaikan laporannya.
1: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam, genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
2: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Hutan Abolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Hutan Abolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
1: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam Nia Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikut laporan Ono Ferry Solo.
1: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Edak Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
2: Kalau jualan pasti dapat duit, iya kan? Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
3: Oh, dapat.
2: Iya.
3: Tapi memang hobi juga.
2: Hobi, ya. Kak. Kalau saya, nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya, kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mau masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
1: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha kios yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nia Selatan tersebut. Seperti menerima layanan pesan antar serta menjual satu paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang... ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya. Demikian, Ana Verlesulu melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Telmanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan

Dan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ya baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hadir untuk Anda ya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. 0631 225 06, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya salah.
0: Oh, dengan Ariel.
1: Yo, ai.
0: Oke, silakan Ariel.
1: Dari Santa Hoki.
0: Apa itu?
1: Bagaikan mobilan bensin.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ya, salam lah buat semuanya ya. Makasih, dan berkala kita.
0: Iya, baik.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza. Silakan Nenek Afiza.
1: Request lagu dari Epi Tamala.
0: Yang mana?
1: Selamat ulang tahun.
0: Ada yang ulang tahun?
1: Hah? Ada ulang... dong.
0: Oh, iyalah selamat ulang tahun lah.
1: Iya.
0: Bagi yang ulang tahun.
1: Bagi yang ulang tahun ya kan. Semoga panjang umur murah rezekinya. Tidak selalu. Buat yang mau gabung nanti, ditunggu suaranya. Walaupun tidak sebutkan satu persatu, salam kenal, salam kesehatan. Salam kekeluargaan. Ada lagunya nak?
0: Ada.
1: Oke. Buat Opung Rania juga ditunggu suaranya ya. Jangan menceklis saja semua-semua. Diceklis nanti semua, nanti susah juga kita itu. Jadi sepuluh ringan jadinya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Janganlah.
1: Jangan kayak Nenek Wirlangga. Kalau nggak dengar radio, sepuluh ringan dia. Kata si Polan.
0: Iya.
1: Jadi janganlah kayak gitu nanti ya. Jadi sepuluh ringan kita ya.
0: Jauhilah itu.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Iya. Ya. Itu aja yang lagunya itu, jangan lupa bahagia, kalau enggak jagung bakar, ya kan? Oke, terima kasih Widya.
0: Oke.
1: Jangan lupa bahagia juga ya, Nang, ya?
0: Iya.
1: Nah, selamat siang, Dangdut adalah kita, Nang. Bye-bye.
0: Bye. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Jeng Widya.
0: Mantap banget orang ketiganya ya.
2: Iya, ini lah kutunggu juga orang ketiga. Aku kan masuk juga orang ketiga. Ayalah, lagunya ya.
0: Apa itu?
2: Lagu Jolo-Jolo Lambo Dulu.
0: Apa yang Jolo-Jolo itu?
2: Hah?
0: Apa yang Jolo-Jolo itu?
2: Buaya-buaya cinta.
0: Hah? Buaya-buaya cinta?
2: Iya.
0: Buaya-buaya cinta.
2: Iya.
0: Dari siapa itu?
2: Banyak penyanyinya itu. Ada dari Lilis Carlina, ada dari... Banyak lah nak tambah. Baik-baik ke Bapak Sabu.
0: Buaya-buaya cinta.
2: Iya.
0: Betul itu memang juga.
2: Iya. Dikit-dikit katanya, buaya-buaya cinta.
0: Gitu.
2: Main rayu-rayu di kota.
0: Weh, dicari dulu ya. Tawa.
2: Inilah kalau orang ketiga jadi agak jantungan.
0: Buaya cinta dari siapanya nih? Anima Yuni.
2: Ah, itu pun jadi. Banyak itu apa nih? Terus-terusi baru jadi petoresida.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada dari siapa juga itu. Dari Lele Karisma pun ada juga.
0: Tapi
2: banyak di kaper-kaper ulang.
0: Ini ya.
2: Tapi kalau aku menunggu... Itulah dari siapa itu. Dari Titik Wibowo pun ada juga itu.
0: Dari ini pun ada nih, apa namanya itu? Rike Adriati.
2: Itulah Rike Adriati itulah.
0: Oh ini, aku ini lagu Indonesia nya ini?
2: Hah?
0: Lagu Indonesia nya
2: ada yang dari yang pertama itu dah. Jeng Widya, yang mana lah mau beko Jeng Widya.
0: Iya, beko salah pula ya kan?
2: Iya, salah beko kan mungkin yang mau naik.
0: Iya,
2: banyak Jeng Widya sekarang tugas sampai tuntas ya. Ada kita.
0: Oke.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Elderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Iya, baik pendengar. Silakan kembali di 0312-2506. Halo, selamat siang. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ida Widya.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Oke. Panas enggak di sana?
1: Enggak, Ida. Mendung-mendung manja di sini, Ida.
0: Mendung-mendung manja. Iya. Oke lah, mendung-mendung manjanya.
1: Kayak suara Ida.
0: Ngeji aja ya. Masih mendung ya kan suaranya.
1: Iya. Belum belum sepenuhnya cerah suara
0: Ida. Belum, belum, masih apa nyangkut dia. Di batu lubang. Oke, iya, silakan Ida. Ini Ida.
1: Sehat Ida kan? Cuman suaranya itu.
0: Suaranya aja nih yang mendung-mendung manja. Kalau orangnya sehatnya terus.
1: Iya. Sehatlah kita semua Ida tuh ya.
0: Amin.
1: Iya, aku mau request lagu Leda.
0: Apa itu?
1: Darinya Mary Andani featuring Jeffrey Bule. Juleha.
0: Juleha.
1: Iya.
0: Juleha.
1: Juleha. Iya.
0: Juleha.
1: Jembari ada cari, aku salam dulu ya.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Mary Andani featuring Jeffrey Bule.
0: Oke. Udah coba
1: ada
0: cari.
1: Kan,
0: udah cari dulu.
1: Baru buat ada tadi yang perdana. Ariel sampai Nenek Hafija. Ada juga orang ketiga yang ditunggu-tunggunya tiba juga kan? Iya. Mudah-mudahanlah dia jadi orang ketiga terus ya. Biar senang perasaannya.
0: Berbunga-bunga deh terus kalau orang ketiga.
1: Iya. Buat Opung Roma juga, Opung Rania, ada juga Pak Syahrul, Amang Boru Tobing, ada juga Mak Haryati, ada Luhut, pokoknya semua-semua lah Edak tuh. Ada lagunya kan Edak?
0: Ada, lagunya udah lama kali nih kayaknya ya. Iya kan Edak?
1: Iya, tapi kayak tahun berapa lah ya, 2000-an gitulah.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan, Dak?
0: Ada.
1: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Eda. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang kembali.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, selamat siang. Ada opung.
1: Opung apa?
0: Opung Roma. Opung, gimana cuaca sana, Pung?
1: Cuaca kita di sini panas.
0: Panas, Pung?
1: Iya, kalau diriku sehat.
0: Oh, diri sehat.
1: Tapi suaramu belum ya?
0: Belum. Memang aku kalau udah suaranya tiba-tiba hilang kayak gini, gak langsung cepat kembali dia.
1: Iya, oke lah, sabar-sabar lagi.
0: Sabar-sabar lah. Yang mendengarkan pun sabar lah.
1: Iya lah.
0: Jangan bosan.
1: Suaramu kan gak bisa puas keluar.
0: Iya. Itulah dah. Yang penting yang mendengarkan.
1: Silakanlah kau ya, cepat sembuh lah ya.
0: Iya, silakan ini op.
1: Apalagi ini hari weekend week.
0: Terus?
1: Ya, nanti mau jalan-jalan.
0: Rencana.
1: Okay lah.
0: Tapi opung. Tapi udah malam lah. Kan udah ya, malam lah jalan-jalannya.
1: Sampai tengah malam kan bisa weekend.
0: Iya, gitu ya.
1: Ya jam 6 kau udah selesai dari perasaan.
0: Jadi gak mandi dulu kita.
1: Tadi malam kau semalaman, seharian kau gak mandi. Malam kau bau.
0: Tercium sampai sana ya, Pong.
1: Ya, jadi pulang dari sini harus mandi dong.
0: Iyalah. Oke lah, silakan lah, Pong.
1: Apa laguku ya? Banyak lagu tapi apa ya? Suara hati ada.
0: Dari si ini apa namanya?
1: Suara hati.
0: Iya, suara.
1: Jalanlah kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa penyanyinya itu, ada Ayu Ting Ting, ada
0: iya.
1: Kamala.
0: Suara hati ya. Jadi ya, opung mau dari siapa?
1: Ada Ida Laila.
0: Ida Laila ya. Udah coba cari dulu silakan lah.
1: Ya Ayu Ting Ting pun itu ada, tapi Evita Mala udah diputar kan?
0: Evita Mala udah.
1: Oke, okay, salam-salam lah yang baru turun tadi ada Mak Anugrah bertambah sama Osir ya. Ya, semua di sana ada Nenek Irlangga. Ya, operannya juga ditunggu suaranya Kabut Cinta. Apa lagi ya? Singok Manalu, ada Opung Adelina juga ditunggu suaranya, ada Eko. Semua-semuanya ajalah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Selamat bermalam minggu lah semuanya. Bagaimana lagu Puit?
0: Ada dari Dewi Persik, ada Ida Laila. Mau yang mana Ida Laila?
1: Ida Laila dulu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, udah ada lagu Opung kan? Oke, okay, buat dirimu tetap semangatlah di situ walaupun suaramu hancur ya.
0: Hancur ya.
1: Kalau pulang nanti jangan lupa minum obat.
0: Iya. Yeah. Sebetulnya.
1: Semangatlah terus di situ sampai selesai tugasmu.
0: Iya, pasti.
1: Oke lah. Oke, Wid.
0: Oke.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita Widya.
0: Iya, Pak Syahro.
2: Iya.
0: Silakan Pak Syahro, gimana kabarnya sana, Pak?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Ini cuacanya panas ya.
2: Terik.
0: Panas terik. Oke, silakan.
2: Lagunya dari Pentinur.
0: Pentinur.
2: Lain bumbu.
0: Lain
2: bumbu.
0: Lain bumbu.
2: Iya.
0: Agak lain judulnya nih.
2: Iya. Bukan makanan
0: ya.
2: Bumbu-bumbu apanya?
0: Iya. Oke. Okay. Ada. Silakan ini.
2: Ya, salamnya buat dia. Mudah-mudahan cepat sembuh apanya.
0: Suaranya.
2: Dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay, terima kasih. Iya baik. Kalau gitu dihadirkan aja ini langsung ya. Lagunya Juleha. Nah, ini kalau ada Juleha ini ya kan, kalau ada yang nama Juleha ya inilah lagunya, ini lagu Juleha.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Ya baik pendengar, selamat sore, kami ucapkan untuk Anda. Tadi sudah kita ikuti bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saat ini Widi hadir untuk Anda di Green Radio, menemani suasana siang Anda pendengar ya, hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Sore ini kita bersama dan Widi hadirkan menemani suasana sore Anda, yaitu di Green Radio. Iya, dengan topik yang kami bagikan sore ini, sampah rumah tangga, masalah kecil tapi dampaknya besar gitu ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada yang hadir dalam program Green Radio ya. Nah, tentunya sampah gitu ya, sampah rumah tangga. Jadi ini adalah sesuatu yang hampir setiap hari ada di rumah, sesuatu yang sering kita anggap sepele, ya kan? Setiap kali kita memasak, makan, belanja, membersihkan rumah atau melakukan aktivitas sehari-hari, ini hampir selalu ada sampah yang dihasilkan. Ada sisa makanan, ada plastik pembungkus, ada botol minuman, ya kan? Ada tisu, ada popok sekali pakai, ada kemasan makanan dan berbagai jenis barang yang sudah tidak digunakan. Nah, masalahnya sampah, ketika sampah itu sudah keluar dari rumah, seringkali kita merasa persoalannya selesai, padahal sebenarnya belum. Jadi sampah yang kita masukkan ke tempat sampah tidak langsung menghilang ya. Jadi sampah itu akan dibawa, dikumpulkan, dipilah, kemudian diangkut ya, kemudian diproses atau pada akhirnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Nah, kemudian kalau pengolahannya tidak tepat, yaitu sampah rumah tangga dapat menimbulkan persoalan yang tentunya jauh lebih besar. Jadi mulai dari lingkungan kotor, saluran air tersumbat, munculnya bau tidak sedap, berkembangnya berbagai sumber penyakit sampai pencemaran tanah dan air gitu. Jadi bahkan ketika sampah dibuang sembarangan ke sungai atau laut, persoalan tidak lagi menjadi persoalan satu rumah. Jadi dampaknya bisa dirasakan masyarakat lebih luas. Karena itu ya, pendengar, saya bagikan untuk Anda, yaitu dengan topik sampah rumah tangga, masalah kecil dampaknya besar. Oke, kalau gitu pendengar, nanti kembali hadir untuk Anda, dan untuk azan asar juga berkumandang, kita nantikan nanti bergerak.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Iya, baik pendengar. Nah, ini sampai dimulai dari rumah ya, pendengar. Kalau kita ingin berbicara mengenai persoalan sampah, sebenarnya kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Coba lihat tempat sampah yang ada di rumah kita. Dalam satu hari saja, berapa banyak gitu sampah yang kita hasilkan. Mungkin jumlahnya tidak terlihat sedikit gitu ya. Satu kantong plastik, beberapa bungkus makanan, sisa sayuran, kulit buah, kemudian botol minuman atau kemasan belanja. Tetapi kalau sampah tersebut dikumpulkan selama satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun, jumlahnya tentu menjadi jauh lebih banyak gitu. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa persoalan sampah sebenarnya berawal dari kebiasaan sehari-hari. Ketika membeli makanan, kita menghasilkan kemasan. Ketika membeli minuman, ada botol atau gelas plastik. Ketika berbelanja, terkadang kita membawa pulang beberapa kantong plastik. Nah, ketika membersihkan rumah, kita membuang berbagai barang yang sudah tidak digunakan. Artinya, sampah tidak muncul begitu saja. Sampah merupakan bagian dari pola konsumsi kita. Nah, semakin banyak barang yang kita gunakan dan semakin sering barang tersebut menjadi sekali pakai, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Karena itu, membicarakan sampah bukan hanya tentang bagaimana membuangnya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengurangi sampah sejak sebelum barang tersebut menjadi sampah. Misalnya membuat tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dapat digunakan berulang kali, memilih produk dengan kemasan yang lebih sederhana, kemudian tidak membeli makanan secara berlebihan sehingga akhirnya banyak yang terbuang. Nah, hal tersebut terlihat sederhana pendengar, tetapi kalau dilakukan banyak orang secara konsisten, dampaknya tentu berbeda. Oke, tetap bersama kami pendengar. Nanti informasi selanjutnya kembali dihadirkan untuk Anda.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: mengalami tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Radio Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Bupati Humbang Asundutan Oloan Penababan menargetkan pembangunan akses jalan Lai Umbalan Desa Permonangan Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution.

0: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Rizky menurunkan laporannya.
1: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam, genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
2: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Hutan Abolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Hutan Abolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
1: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Bupati Humbang Sundutan Oloan Pinababan menargetkan pembangunan akses jalan Lai Umbalan Desa Pamunangan Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. James Franciscus menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Saat meninjau kemarin, Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Penababan, menargetkan pembangunan jalan jurusan Lai Umbulan di Desa Permenangan, Kecamatan Pakat, dapat dituntaskan pada tahun 2027. Jalan sepanjang 540 meter dengan lebar 3 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Dusun Lai Umbulan dengan Desa Permenangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Kami buat pemerintah berita para kadis kabar telah sampai di Desa Permenangan yang diusut oleh Amang Kades Permenangan, Amang Gajah, dan juga masyarakat. Selama kurang lebih sampai 2 tahun kurang lebih berbati, kami telah sampai di Dusun Lai bulan ini. Kiranya depan kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka pembangunan Desa Permenangan ini.
3: Dengan ditargetkannya penyelesaian jalan Lai Umbulan pada tahun 2027, akses masyarakat diharap semakin baik, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. James melaporkan.
0: Data UMKM disebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joyce Yota menurunkan laporannya.
5: Data usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perekonomian. Hal itu disampaikan Sudarno, seorang pelaku ekonomi di Sibolga, Tapanuli Tengah, kepada RRI saat berbincang terkait pengembangan UMKM di kedua daerah ini. Sudarno menyampaikan data yang akurat dapat membantu pemerintah mengetahui jumlah pelaku UMKM, jenis usaha, lokasi usaha, kebutuhan hingga permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha. Dengan adanya data yang lengkap dan terintegrasi, pemerintah, kata Sudarno, dapat memberikan bantuan dan program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, data UMKM yang lengkap juga bermanfaat bagi pelaku usaha. Informasi mengenai kondisi dan perkembangan UMKM dapat digunakan untuk melihat peluang pasar, menentukan strategi usaha, serta meningkatkan daya saing. Karena itu, kata Sudarno, pendataan UMKM perlu dilakukan secara rutin dan akurat.
6: Kan memang pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait dalam rangka mendongkrak, membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor.
5: Selanjutnya, Sudarno menyampaikan data UMKM yang lengkap bukan hanya sekedar angka, tetapi menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
0: Intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Tapanuli Tengah. Denny menurunkan laporannya.
7: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
8: Dan kita melihat memang lahannya cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kalau maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
7: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait diminta membuat ketentuan atau aturan jalur trayek angkutan umum termasuk becak bermotor. Joyce Yota menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait diminta menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai jalur trayek angkutan umum termasuk becak bermotor guna menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Permintaan itu disampaikan Samsul, seorang pengamat sosial, saat berbincang bersama RRI terkait kesemrautan lalu lintas di daerah ini. Samsul mengatakan pengaturan jalur trayek dinilai penting untuk memastikan angkutan umum memiliki rute yang jelas serta tidak terjadi penumpukan kendaraan pada ruas jalan tertentu. Selain itu, ketentuan yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pengemudi angkutan umum dan becak bermotor dalam menjalankan aktivitasnya. Dirinya juga menyampaikan pemerintah daerah harus melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan jalur trayek.
9: Yang paling penting itu sekarang ada bagaimana bisa ada perencanaan transportasi itu sejak awal. Jadi kalau pada saat untuk mengubah sebenarnya kebijakan yang ada sudah tinggal lanjutkan dan evaluasi, diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalaupun belum ada, lebih baik direncanakan transportasinya sejak awal biar tidak menambah pertumbuhan kendaraan gitu kan.
5: Selanjutnya, Samsul meyakini dengan adanya aturan yang jelas mengenai jalur trayek akan dapat menciptakan transportasi umum yang lebih teratur sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.

0: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait diminta membuat ketentuan atau aturan jalur trayek angkutan umum termasuk becak bermotor. Joy Syota menurunkan laporannya. Ya, kami ulangi, Bupati Tapanuli Utara Junius TP Huta Barat mendorong percepatan digitalisasi kearsipan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Bupati Junius TP Huta Barat mengatakan pengelolaan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan penerapan SPBE. Hal itu dikatakan Bupati pada acara bimbingan teknis input data sistem informasi kearsipan nasional atau SIKN dan jaringan informasi kearsipan nasional di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara kemarin. Bimtek dibuka Bupati Tapanuli Utara dan diikuti 100 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, serta OPTD Puskesmas.
2: Tata kelola informasi juga. Bahwasanya langkah krusial ini tadi seperti dibilang, ini merupakan amanat undang-undang amanat tahun 2009 tentang kearsipan serta dukungan penuh terhadap transformasi digital melalui sistem pemerintah berbasis elektronik. Oleh karenanya, saya berharap arsip bukan sekadar tumpukan kertas saja. Kalau kita zaman dulu mana arsipnya dikumpulin semua, sekarang bukan seperti itu. Kita masuk di dalam es. Ya, kita masuk secara digital, semua bisa diupload ke dalam arsip itu. Saya berharap sumber informasi dan bukti otentik merupakan bagian daripada akuntabel pemerintah kita saat ini. Yang kedua, saya juga melihat perspektif manajemen sumber daya aparatur, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari program peningkatan kapasitas kinerja kita sejalan dengan fungsi daripada BKPSDM secara apapun sistem SIKN dan JIKN. Bapak Ibu, SIKN dan JIKN ini ada dua. SIKN itu sistem, berarti di situ ada sistem, ada data. Nah, kalau JIKN itu jaringan, orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi SIKN itu tugas kita bukan untuk mengupload, memasukkan data ke dalam itu, ke dalam SIKN-nya. Kalau jaringan itu, orang akan terbuka melihat apa yang terjadi di dalam utara. Itu yang harapan kita. Jadi kedua ini yang berbeda. Sejalan dengan fungsinya, maka secanggih apapun sistem SIKN dan JIKN yang kita miliki, tidak akan berjalan tanpa adanya sentuhan SIKN yang mumpuni. Oleh karenanya, kita mempersiapkan SDM-nya melalui bintang kita saat ini.
1: Bupati Junius juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah mendukung implementasi kearsipan dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengetahuan yang diperoleh melalui BIMTEK diharap dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan arsip di masing-masing perangkat daerah. James melaporkan.
0: Untuk menjadikan lembaga ini sebagai media dan yang disegani, RRI harus mampu bersaing dalam kompetisi media saat Denny menurunkan laporannya.
3: Untuk tetap menjadikan RRI sebagai salah satu media yang disegani dalam sisi program siaran dan pemberitaan, awak RRI Sibolga diminta untuk mampu bersaing dengan media lainnya dalam menyiarkan informasi maupun berita secara cepat kepada khalayak. Hal itu dikatakan Milson Silalahi, seorang wartawan media cetak terbitan Sumatera Utara yang bertugas di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, menyikapi peran strategis RRI sebagai media perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Milson mengatakan, awak RRI harus mampu berkompetisi dengan awak media lainnya di dalam mencari dan juga menyajikan berita, serta membuat program-program hiburan dengan media sejenis lainnya. Sebab menurutnya persaingan antar media saat ini dinilai sangat ketat hingga memaksa setiap awak media, termasuk RRI, harus sigap dalam mensiasati kondisi itu, termasuk dalam memahami kemajuan teknologi yang ada untuk penyajian sebuah program.
4: Kalau tidak mengikuti kemajuan zaman dengan informasi ataupun teknologi itu, saya rasa ini RRI ini bisa apa ya, Kita berkata yang jujur aja, bisa pudar, Pak.
3: Selanjutnya, Milson mengapresiasi kinerja RRI Sibolga selama ini yang dinilainya telah memberikan nuansa baru bagi pembangunan di Sibolga dan Tapanuli Tengah, termasuk dalam menggairahkan sektor-sektor perekonomian lainnya melalui siaran dan beritanya, khususnya bagi warga di pedesaan yang tidak dapat dimasuki media lainnya. Deni Sihaan melaporkan.
0: Kepala Stasiun RRI Sibolga Isnaini dalam sambutannya mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus bergerak maju dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Rizky menurunkan laporannya.
5: Radio Republik Indonesia RRI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81 pada 11 September 2026 dengan menyelenggarakan tradisi penyulutan obor Triprasetya secara serentak di seluruh Indonesia. Di kota Sibolga, rangkaian sakral ini dipusatkan di aula lantai 2 kantor RRI Sibolga dan dihadiri oleh unsur organisasi perangkat daerah atau OPD serta para mitra kerja setia RRI Sibolga. Kepala Stasiun RRI Sibolga Isnaini dalam sambutannya mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus bergerak maju dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Ia menekankan pentingnya RRI bertransformasi menjadi media publik yang multi platform, inovatif dan adaptif agar semakin dekat dengan masyarakat di era digital saat ini. Lebih lanjut, Isnaini berharap RRI dapat terus membangun kemitraan yang terpercaya, relevan dan menginspirasi dalam nilai-nilai kepercayaan. Kolaborasi strategis ini dinilai krusial untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia maju demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
6: RRI Sibolga memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Menjadi sumber informasi yang terpercaya, ruang edukasi, wadah kreativitas masyarakat, sekaligus menjadi bagian dalam upaya memperkenalkan potensi daerah, budaya, pariwisata, UMKM, dan berbagai prestasi masyarakat kepada Indonesia. Mari kita jaga api semangat RRI agar tidak pernah padam. Api pengabdian kepada bangsa untuk melayani publik. Api semangat memberikan informasi yang terpercaya. Api kreativitas dalam menghasilkan konten berkualitas. Api semangat untuk berinovasi dan bertransformasi. Dan api kebersamaan dalam membangun RRI yang menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
5: Penyulutan obor Triprasetya ini tidak hanya menjadi simbol semangat pengabdian para angkasawan dan angkasawati RRI, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh insan penyiaran publik untuk terus memberikan pelayanan informasi yang independen, edukatif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah kerja RRI Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

Berdengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Bupati Humbang Sundutan Oloan Penababan menargetkan pembangunan akses jalan Lair Umbuluan Desa Permunangan Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, selamat sore, kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama sore ini, hadir untuk Anda lagu-lagu terbaik menemani suasana sore Anda. Dan selamat menikmati akhir pekan.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

Iya, baik pendengar Sibolga sore hadir untuk Anda ya, hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat yang lagi olahraga. Selamat sore kami ucapkan. Terus juga semangat ya tentunya untuk Anda.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun, mengusung tema

0: Ora Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, 4 menit berlalu dari informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sepertinya cuaca di luar sana mendung ya, mendung dan tentunya seperti mau hujan gitu. Tapi ya mendung bukan berarti hujan kan gitu. Tapi tetap selalu waspada ya untuk kita pendengar.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas. Oi, Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengarnya, di sini kebersamaan kita di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya untuk Anda, kami informasikan nanti Soraya Sen hadir sebelum azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada nanti selanjutnya bersama Heri Sinaga menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Widi yang bertugas pamit undur diri selama menantikan untuk waktu malam minggu ya. Waspada hujan untuk sekitar Sipolga ya pendengarnya, Sipolga dan sekitarnya gitu, karena cuaca saat ini sangat mendung sekali. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Yasin? Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, samalah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter.

Medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya Dr. Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun 5 jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasir, lepas dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kompes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama pernapasan, terus penglihatan, terus pernapasan, penglihatan, terus perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
14: Ya. Itu tidak mampu ya terusnya.
15: Itu mungkin ada mampu. Ya itu carinya air yang jelas. Ya mungkin ya kayak itu aja yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak. Urgent humanitarian
20: crisis. Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial.
19: We call out what is unlawful.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka.

0: Sorry ya nih kak, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita masih menemani Anda di malam ini. Satu lagu tadi baru saja Anda dengarkan dengan judul Mengapa Kita Bersandiwara, begitu ya. Dan semoga lagu itu menghibur, dan untuk Anda yang sedang berada di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan maupun yang masih menjalankan aktivitas, harapan kami tetap dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya. Dan kalau kita lihat juga suasana kota Sibolga malam ini terasa berbeda langitnya. Langit terlihat mendung dan sesekali suara petir ya terdengar menghiasi malam. Dan kondisi seperti ini tentu mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati ya, terutama bagi Anda yang masih berada di luar rumah. Dan bagi Anda yang sedang berkendara, ya silahkan kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan perhatikan kondisi jalan. Ya, jangan memaksakan perjalanan apabila hujan turun semakin deras atau jarak pandang mulai terbatas. Dan untuk Anda yang berada di rumah, mungkin ini saat yang tepat untuk beristirahat sambil menikmati berbagai informasi dan hiburan yang sudah kami siapkan tentunya dari studio untuk Anda ya. Kita coba hadirkan lagu selanjutnya dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari.
1: Mungkinkah

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran-ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih, amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribu-ribu dong, benar itu. Pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo. Jaga udara, jaga kesehatan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Ya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, ya, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora yang menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Dan Kitty menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Pertamina Patraniaga terus memantau pergerakan parameter pembentuk harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Ya, distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

0: kau, tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Iya, pendengar, seperti biasa kita temani Anda di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan Ruang Rindu ya. Dan silakan untuk Anda yang mau ikutan bergabung dengan kita di 0631225 06 atau 0811-6193-033. Dan merequest lagu-lagu nostalgia begitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat bermalam minggu Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya. Iya, dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Bung Luhut dari Kaput.
0: Bung Luhut?
1: Iya.
0: Oh iya, kira tadi Bang Aril dari Sidempuan. Bang Luhut ya.
1: Oh iya.
0: Oh iya, mirip suaranya kayaknya.
1: Oh, mirip suaranya.
0: Oh iya. Bang Luhut di Taput ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana Bang kabarnya di sana, Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca hari ini cerah.
0: Cerah ya. Oke lah, yang penting cerah lah ya, dan sehat begitu ya.
1: Iya, betul. Dan gimana kabarnya?
0: Di sini juga kita agak mendung memang malam ini.
1: Nanti kabar baik-baik juga ya.
0: Iya, oke.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Harry.
1: Harry?
0: Iya, Harry Sinaga.
1: Harry Sinaga? Waduh, salam kenal lah, Lai.
0: Oke lah. Sama-sama ini.
1: Aku marganya Pak Pahan.
0: Oh, Pak Pahan ya.
1: Iya, Amang Buru pemerga Cinaga.
0: Oh iya, yeah. Oke lah.
1: Iya, Nang Tulang Kumburu Cinaga.
0: Oke.
1: Iya.
0: Yop, silakan nih.
1: Oke, aku mau dengerin lagunya yang dari siapa tadi dulu, Pak? Dari kan, jadi lupa jadi.
0: Udah lupa ya?
1: Iya, kalau udah masuk jadi lupa.
0: Oke lah, diingat lagi lah ini lagunya.
1: Dari Kristen Panjaitan saja lah.
0: Oh, Kristen Panjaitan ya. Yang mana itu?
1: Bang kau, Dut? Yang judulnya Kau, Aku dan Dia.
0: Kau, Aku dan Dia ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini kembali mencari sahabatnya yang pertama buat lain nak bertugas, tetap semangat.
0: Oke.
1: Ada juga Bung Roma Bergeraji. Juga urutan baju di Sidung Buan, ada juga Purayen,
0: okay.
1: Ada Amin, ada juga urutan yang Samosir, ada Merana,
0: yep.
1: Terus buat Kabut Cinta, Malaikat Cinta juga, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan semuanya, selamat bermalam minggu buat kita semua.
0: Oke.
1: Dari dulu lagu ini?
0: Udah sering kita putar ini kayaknya.
1: Oh,
0: iya,
1: sama
0: kayak itu Johnny. Iya, Johnny Siombik.
1: Iya. Ketemu lagunya?
0: Ketemu, nanti kita putarkan.
1: Iya, oke. Dan buat semuanya lah ya yang.
0: Oke.
1: Terima kasih dan.
0: Yo.
1: Malam Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Oke, itu dia dari Bang Luhut tadi ya. Bang Luhut di Tapanuli Utara yang sudah bergabung dengan kita di Ruang Rindu ya untuk malam ini ya. Selamat bermalam minggu ya. Dan kita coba terima lagi di belakang yang Bang Luhut ini ada siapa ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Dengan siapa ini?
2: Dari Sipahutar, siapa kali?
0: Sipahutar, Opung Roma. Ya, bagaimana nih Opung Roma di Sipahutar ini malam ini? Cuacanya seperti biasa kah?
2: Cuaca sini tok baru berhenti hujan itu.
0: Oh, baru berhenti hujan.
2: Iya.
0: Iyalah, yang penting salam hangat lah dari sini ya.
2: Kalau cuaca di Sibolga?
0: Di Sibolga ya mendung. Petir tadi, tapi enggak jadi hujan gitu.
2: Oke lah. Hujan mau apa ya, kita syukuri lah ya Tuhan.
0: Iya.
2: Itu pemberian yang dari Maha Kuasa.
0: Yang Maha Kuasa. Ya. Iya, kita terima dan kita syukuri gitu ya.
2: Iya itu.
0: Oke lah. Apa ini yang mau kita putar ini?
2: laguku. Ini aja bikin itu bara api dalam senyummu.
0: Bara api dalam senyummu.
2: Dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa ya. Oke. Okay. Yeah. Oke.
2: Okay. Aku penelepon ke berapa kah ini kok?
0: Kedua.
2: Siapa perdana?
0: Ada Bang Luhut tadi dari Taput.
2: Oh, oke lah.
0: Hmm.
2: Sembari itu aku mencari lagu ku, aku salam-salam lah ya.
0: Oke. Okay. Eh, siapa ya, penyanyinya apa? Tadi? Lupa ini.
2: Dian
0: Piscesa ya. Oke, okay, oke, okay. siap. Oke. Okay.
2: Iya, yang mau gabung nanti ditunggulah suaranya.
0: Ayo.
2: Ada opurannya yang sudah masuk tadi Luhut Pak Pahan. Nenek Wirlangga Mang Tobi Ngapurayan, Mama Anugrah, kita lagi ada Haji Riko.
0: Iya.
2: Ada Polan Repa, ini Polan Repa kemana berlayar terus dia di laut terdampar kali.
0: Jangan sampai terdampar lah. Lagi mencari sesuap nasi itu.
2: Aduh. Oke lah itu. Okay. Mana laguku?
0: Dari Dian Piscesa bara api dalam senyummu ada.
2: Ada ya kan?
0: Ya ketemu.
2: Ya, oke lah buat itu ku. Kita
0: semangat. Oke.
2: Tugas sampai tuntas. Hati-hati kalau mau pulang ya tok.
0: Oke, okay, terima kasih nih.
2: Oke, okay, lagunya ditunggu tok ku. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mori lewat lagu.
0: Iya, ada Pung Roma tadi di Sipautar ya. Ya, malam ini memang agak dingin nih anginnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
3: Belum dibilang selamat malam ruang rindu.
0: Oh iya, bilanglah.
3: Dengan Opung Rani ya nyanyi.
0: Opung Rani ya. Oh iya, tapi belum dibilang lagi selamat malam ruang rindu.
3: Kita pun belum bilang, aku pun enggak bilang.
0: Oh, selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh iya, mantap. Oke, apa kabar nih Opung Rania nih di Sidimpuan?
3: Iya.
0: Iya.
3: Masih di Sidimpuan, belum habis kontraknya tuh.
0: Belum habis ya?
3: Belum.
0: Iyalah, kontrak selamanya itu kan?
3: Iya, kontrak selama maksudnya kan iya. Belum habis kontraknya di dunia.
0: Oh, janganlah.
3: Soalnya masih menunggu-nunggu kue bolu kami, ada yang baru lagi tahun tadi.
0: Malam ini? Malam minggu pula tadi itu ya?
3: Sampai malam ini juga memang.
0: Oh iya. Oh iya.
3: Sudah kami bungkus memang apa-apa di kado kami.
0: Kadonya?
3: Sama Nenek Wirlangga.
0: Tapi belum muncul orangnya?
3: Udah muncul dari tadi siang.
0: Oh, dari tadi siang udah muncul.
3: Iya. Oh, iya. Itu tahun gak siapa yang baru lagi tahun itu?
0: Siapa itu?
3: Ih, teman kalian di dalam studionya itu.
0: Oh, iya, enggak. Itulah kurang ini.
3: Itulah kan?
0: Iya, enggak ingat jadinya.
3: Jadi kalau gitu aku mau request lagu Kado Biru lah dulu ya.
0: Kado Biru. Dari
3: ya, soalnya kado kami sama Nenek Wirlangga apanya belau.
0: Belau.
3: Okay. Tapi jangan disebutkan mereknya kan itu.
0: Iya, ya blau kan itunya mereknya kan blau kan.
3: Warnanya pun blau.
0: Iya blau, itu zaman dulu yang ada itu kan.
3: Iya. Nah, sekarang pun masih ada nya blau deh itu.
0: Masih adanya?
3: Masih ada.
0: Oh iya.
3: Kalau dibilang Nenek Wirlangga katanya mereknya Butterfly.
0: Ah, Butterfly.
3: Hujan jadi sibol gak toh?
0: Enggak, kayaknya enggak ada hujan di sini.
3: Ya jangan lupa lah itu siram pohon kehidupan itu nanti merus-rus gulungnya.
0: Iya, kita siram terus. Ini kan musim hujan ini.
3: Tadi aku tanya hujan sibol gak? Enggak.
0: Iya, musimnya musim hujan.
3: Oh, pokoknya jangan sampai merus-rus gulungnya ya toh.
0: Iya, kita siram, kita pupuk. Kita apa lagi?
3: Biar segar bugar.
0: Nah, segar-segar bugar kan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi nggak tahu itu siapa yang berulang tahun?
0: Siapa itu? Widya?
3: Monan Purba.
0: Oh, iya.
3: Berarti beda sehari dia dengan RR, ya?
0: Beda sehari?
3: Iya.
0: Iyalah. Lahirnya kan?
3: Iya.
0: Oke, lagilah. Hah? Lagunya Kado Biru belum ketemu memang. Itu yang lagi dicari-cari ini.
3: Ah, baru kemarin diputar itu adanya itu.
0: Oh iya?
3: Enggak dibawa si Widya pulang.
0: Oh, kayaknya dibawanya pulang ini. Enggak ditinggalkan.
3: Enggak, udah kutanya tadi siang. Ditinggalkan di situ.
0: Oh iya? Oh iya, nanti kita cari ya. Kalau adanya. Tadi siang ini enggak? Hah?
3: Kalau enggak ada nanti gimana?
0: Iya kapan diputarnya itu? Tadi malamnya itu kan?
3: Ditinggalkan dia di situ.
0: Ya nanti kita cari-cari dulu. Kita bongkar-bongkar dulu semua lemari ini.
3: Ya, pokoknya harus ada itu lagunya.
0: Iya. Oke lah, oke lah. Siap, siap. Siap, komandan. Ya,
3: salamlah dulu lah ya.
0: Oke, silakan.
3: Untuk yang menggendong diriku panjang kali apa dia?
0: Apanya?
3: Gendongannya.
0: Oh iya lah.
3: Sampai lagi dimpuan. Untuk yang udah ikutan tadi perdana dan kedua, biarpun aku orang ketiga toh. Mm-hmm. Yang penting kan bisa masuk.
0: Iya, benar.
3: Ya itulah, untuk baru tambah itu nunggu suaranya lah ya. Untuk Opung Ryan, untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah pendengar setia kita, Tok.
0: Oke.
3: Untuk itu selamat bertugas, itu lagunya, Tok, ya.
0: Oke, siap.
3: Kalau nggak ada nanti lagu kucet nanti dari 033, ya.
0: Iya, nanti ku tengok penuh WA-nya nanti.
3: Iya, oke, Tok, ya.
0: Yuk. Oke, silakan.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ada pengurannya tadi di Padang Sidimpuan juga yang sudah ikutan bergabung dengan kita di malam ini, ya. Kita coba hadirkan dulu lagu yang berikut dari Christine Panjaitan, Kau, Dia, dan Aku untuknya Bang Luhut tadi di Tapanuli Utara.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Ya, pendengar, tadi ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita tentunya masih di ruang rindu. Silakan untuk Anda yang mau ikutan bergabung dengan kita di 0631225006. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu itu, Harry.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Buru Tamba yang ada di Samosir itu.
0: Iya, apa kabar nih itu Buru Tamba di Samosir ini?
1: Kabar baik.
0: Sehat itu. Iya, yang penting baik dan sehat begitulah ya.
1: Iya, itu okay. Yang paling berharga itu.
0: Berharga, gak ada lagi yang berharga selain itu gitu.
1: Ada okay. Itu, tapi
0: apa itu?
1: Untuk apa kita banyak harta kan, uang,
0: iya.
1: Tapi gak sehat kan
0: iya.
1: Sama juga.
0: Ya gak bisa dinikmati ya.
1: Ya enggak lah.
0: Oke lah. Cuaca okay, gimana di sana, dingin malam ini?
1: Dingin itu, hujan mulai dari siang itu.
0: Oh iyalah. Tapi ini kan enggak ada dampaknya begitu ya.
1: Ya enggak lah itu kalau di sini.
0: Oh iyalah, oke lah.
1: Iya.
0: Silakan nih to.
1: Aku mau request lagu itu.
0: Iya, lagu apa ini?
1: Dari Nia dan Niati to.
0: Nia dan Niati. Judulnya apa
1: tuh? Ingin di madu.
0: Tak ingin di madu. Oke. Yop, silahkan Nito.
1: Telepon ke berapa ini toh?
0: Kalau enggak salah tadi yang keempat kayaknya ini.
1: Iya ya, baru terbangun aku itu.
0: Oh, iyalah. Dingin atong kan?
1: Iya.
0: Jadi enak tidur kan?
1: Baring-baring kok ketiduran.
0: Oh iyalah.
1: Ternyata
0: iya.
1: Sudah
0: udah
1: ruang rindu gitu pikiranku.
0: Oke lah. Silakan Nito.
1: Salam lah buat yang udah gabung lah tadi tanpa terkecuali toh ya. Yang belum gabung ditunggu suaranya.
0: Yup.
1: Dan buat itu yang paling banyak tetap semangat sampai tuntas nanti siarannya. Ditunggu lagunya, ada lagunya toh.
0: Masih kita cari ini, tak ingin di madu.
1: Tak ingin di madu kalau enggak salah toh.
0: Iya, enggak belum yakin juga nya itu biar.
1: Aku tak ingin dimadu dari Nia dan Niati.
0: Nia dan Niati ya. Oke, nanti kita cari ya. Oke, udah pernah dengar ini?
1: Sering itu.
0: Oh iya, oke.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Terima kasih toh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Oke, sama-sama nih dari itu Buru Tamba di Samosir ya, yang sudah ikutan. Aku tak ingin dimadu dari Nia dan Niati. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Iya, malam kembali dengan Mama Yolanda enggak?
2: Iya.
0: Oh iya, apa kabar nih itu di sana di Sipahutar?

0: Sehat-sehat kita di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yuk, silakan nih.
1: Lagu kita ya.
0: Lagu apa ini?
1: Dari Geisha.
0: Geisha.
1: Boleh kan?
0: Itu lagu baru itu.
1: Enggak, udah lama kok.
0: Judulnya?
1: Remuk Jantungku.
0: Remuk Jantungku.
1: Kan udah lagu lama itu.
0: Enggak bisa yang lain.
1: Bisa lah, kemarin bisa enggak?
0: Siapa yang mutar kemarin?
1: Hah?
0: Yang
1: di Marjuki kalau enggak salah gitu.
0: Iya. Semar Juki ini pun.
1: Boleh lah kali ini aja ya.
0: Iya, gimana? Memang nah, begitu.
1: Jangan diputar. Iya. Kemarin itu kan enggak diputar lagu sudah.
0: Nanti
1: di lagu Godang Dut enggak abang putar kemarin.
0: Oh, yang mana itu? Aku lupa kayaknya ini. Namanya ini. Udah agak tua kita kan.
1: Dari
0: makin
1: Jenis
0: aja nih diri. Oh, udah kan kemarin enggak?
1: Enggak kok kedengar kok.
0: Oh iya. Oh, ya maafkanlah kami sekeluarga ya. Kita
1: enggak tahu sampai segitunya kali. Oke lah, di sana buat supaya ya. Buat tamang paling banyak
0: supaya
1: lalu bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Burgalirus, Memori Lewat
0: Lagu. Iya, ada Mama Yolanda tadi ya, di Sipahuter ya, yang sudah ikutan malam ini. Halo, selamat malam. Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bang Aril ya?
2: Yoi.
0: Iya, bagaimana Bang, sirimpuan ini? Masih apa? Masih begitu-gitu aja?
2: Makin kumuh
0: ya? Iya. Kemarin ku dengar Abang ini melaporkan jualan di depan Masjid Raya. Masjid Raya itu ya?
2: Iya. Aku salat jur di Masjid Raya kan? Ternyata bukan di trotoar lagi, di jalan orang itu bikin apanya.
0: Di mana? Kan
2: obaknya.
0: Di jalan atau di dalam?
2: Di jalan. Trotoar sama saya di jalan.
0: Iya, tapi di jam-jam tertentu itu kan kemarin kayaknya lewat dari situ enggak pala ramenya.
2: Enggak tahu lah kalau jamnya itu aku sholat juhurnya di masjid raya.
0: Jadi macet gitu ya?
2: Bukan macet, jadi ya akutlah kita apa kan, banyak orang yang beli di jalan itu langsung dari sepeda motor orang itu belinya.
0: Oh, nggak turun?
2: Iya,
0: dari atas sepeda motor itu
2: banyak anak sekolah yang apa yang beli.
0: Iya. Oke lah Bang Aril. Silakan nih.
2: Dari wali boleh?
0: Dari wali?
2: Iya.
0: Boleh kalau itu.
2: Hah?
0: Boleh, yang tergantung lagunya nih. Judulnya nih.
2: Yang judulnya Dik.
0: Dik. Ya, nanti kita cari ya.
2: Iya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, salam buat semuanya ya. Selamat sehat. Selamat bahagia, selamat semalamnya lah.
0: Oke.
2: Yo. Terima kasih. Malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Memori Lagu.
0: Oke, ada Bang Aril tadi di Padang Sidimpuan yang sudah ikutan bergabung dengan kita malam ini ya. Oke, kita coba hadirkan lagu yang berikut dari Christine. Oh, bukan ya. Dari Dian Visesa, Bara Api Senyemo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Iya, pendengar satu lagi di Ruang Rindu untuk malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, silahkan di 0631225506 ya. Kita ada di ujung waktu di Ruang Rindu ini ya. 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat ya, halo. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan
1: ini dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu,
1: apa? Di Parmonangan.
0: Oke, silakan nih Eko Manalu, Parmonangan, apa kabar nih dulu?
1: Oh, kabarnya baik-baik.
0: Baik ya. Oke lah, ya, apa yang mau kita...
1: Dimana kabar cuaca, Abang?
0: Cuaca di sini baik dan cerah, mendung.
1: Amin dong.
0: Iya.
1: Enggak datang hujan satu harian ini.
0: Belum kayaknya.
1: Oh, kalau di sini datang hujan mulai jam 4.
0: Jam 4 ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Tapi di sana kalau hujan biasa aja kan?
1: Ya biasa aja, enggak ada apa.
0: Iya, mudah-mudahan seperti itulah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi petir tadi kuat kali.
0: Sama juga sini cuma tadi petirnya luar biasa itu tadi.
1: Oh, oke lah.
0: Oke.
1: Aku request lagu ya Bang.
0: Ya silahkan nih. Eko.
1: Lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Oh, Tangan Tak Sampai dari
1: Christine Panjaitan.
0: Oke, siap. Silakan nih, Eko.
1: Salam-salamnya ya.
0: Yup.
1: Yang pertama buat Opung Roma. Muanya ada Opung Adelina. Buannya Mama Anugrah.
0: Oke.
1: Mama Anugrah sudah masuk ya?
0: Belum, yang belum baik.
1: Mau yang... tambah yang ada di Sidimpuan.
0: Oh, udah.
1: Oh, yang ada di Samosir?
0: Udah juga.
1: Oh. Oke lah, salam lah buat mereka berdua ya.
0: Oke.
1: Oke, buatnya Abang Sinaga, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, ada Eko Manalu tadi yang terakhir di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Dan pendengar, kita hadirkan lagu-lagu berikut untuk Anda tadi yang sudah ikut bergabung dengan kita melalui 0631225506 atau 0811-6193-033. Kita lanjut kebersamaan kita malam ini di musik tradisional dan budaya, tepat di promosi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ya, pendengar, beberapa lagu tadi harapan kami bisa menghibur Anda di malam ini. Dan kita ada di sesi program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kita ketika kita mengatakan musik tradisional, jangan langsung membayangkan sesuatu yang kuno atau hanya cocok dimainkan dalam acara adat. Ya, musik tradisional sebenarnya merupakan bagian dari pengetahuan masyarakat. Ada cara membuat alat musik, ada teknik untuk memainkannya, ada lagu, irama, bahasa, cerita, ada nilai, dan ada konteks sosial yang menyertainya. Ya, karena itu ketika sebuah musik tradisional hilang, yang hilang sebenarnya bukan hanya bunyi, ada pengetahuan budaya yang ikut terputus. Seperti contohnya singkadu, ya, penelitian mengenai singkadu di Desa Sejago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, ini mencatat bahwa alat musik ini menggunakan teknik pernafasan diafragma dan mempunyai fungsi dalam pertunjukan musik si Kambang. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberadaan singkadu di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah tidak begitu dikenal dan diminati lagi. Ini merupakan fakta yang penting karena persoalan musik tradisional bukan hanya soal ada atau tidak adanya alat musik. Persoalannya adalah siapa yang mau belajar dan meneruskannya. Pendengar, sebelum kita lanjutkan pembicaraan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang coba kita suguhkan ke ruang dengar Anda ya. Berikut ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Iya, pendengar, kita masih di musik tradisional dan budaya malam ini ya. Dan pendengar, kita malam ini masih tentang mengapa generasi muda belum mengenal musik tradisional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting ya, mengapa generasi muda perlu mengenal musik tradisional? Jawabannya bukan semata-mata karena musik tradisional itu merupakan peninggalan orang tua atau leluhur. Dan lebih dari itu, musik tradisional merupakan bagian dari identitas budaya. Kita hidup di zaman ketika musik dari berbagai negara dapat kita dengarkan hanya melalui telepon genggam. Dalam hitungan detik, kita bisa mendengarkan lagu dari Indonesia, Korea, Amerika, Jepang, India, Eropa, dan berbagai belahan dunia lainnya. Ya tentu tidak ada yang salah dengan itu. Perkembangan teknologi justru membuka kesempatan yang sangat luas bagi masyarakat untuk menikmati berbagai jenis musik. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan, jangan sampai kita mengenal musik dari tempat yang jauh, tapi tidak mengenal musik yang lahir dari daerah sendiri.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Yeah.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Kan? Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status,

usia serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Ya, pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri, beserta petugas yang ada di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Masa Satu di sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Ya, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Azan subuh sudah berkumandang formasi pukul 5 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi untuk Anda. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pendengar, saat ini lagu religi Islami hadir untuk Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Oi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Iya, baik pendengar, hadir untuk edisi selanjutnya materi pagi Kristen dengan judul Firman Tuhan. Ya, Firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Ini dari Robi Simajuntak, ini merupakan siaran ulang. Oke, selamat pagi untuk edisi dan selamat mendengarkan.

Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya Robi Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, akan membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami datang kepadamu memuji dan memuliakan namamu, khususnya kami mendengarkan firmanmu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari buka hati dan pikiran kami lewat firman Tuhan yang dipancarkan melalui Radio Republik Indonesia Sibolga. Tuhan Yesus yang memberkati acara, Tuhan Yesus yang menguduskan acara kami, sehingga acara ini acara yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, dan firman-Mu adalah kekuatan baru supaya kami dimampukan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Timoteus 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tema yang boleh saya bawakan kepada kita pada malam hari ini yaitu firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, latar belakang daripada firman Tuhan ini di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada muridnya Timoteus, di mana dia menyampaikan dalam keadaan di penjara, di mana dikatakan di sana mengenai diriku, darahku sudah dekat mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Inilah detik-detik akhir daripada perjalanan daripada Rasul Paulus, di mana dia sudah merasakan bahwa kematiannya sudah dekat. Dan dia menyampaikan bagaimana hidupnya tetap terpelihara, hidupnya tetap dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan memberi sukacita di dalam segala keadaan yang dia rasakan di dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak yang dia alami selama pelayanannya, banyak pergumulan, banyak tantangan selama pelayanannya, tetapi dia tidak pernah mundur, dia tetap setia, sampai akhir. Sehingga dalam ayat 7 Bapak Ibu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa
kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti perlombaan. Di dalam perlombaan itu perlu dengan persiapan yang matang, perlu dengan persiapan yang sungguh-sungguh, bahkan strategi supaya perlombaan itu dimenangkan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perlombaan kita akan mengalami berbagai tantangan, pengorbanan, tenaga, semua yang kita miliki. Bahkan kita akan mencurahkan air mata kita untuk memperoleh kemenangan dari setiap perlombaan yang kita ikuti. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Mari kita tetap setia untuk mengiring Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, di mana pada zaman Kaisar Nero banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dia tidak pernah

penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan apapun. Tetapi Tuhan menginginkan kita, ketika kita mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menerangi hati kita, sehingga kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, dan aku telah memelihara iman. Ketika kita sudah memelihara iman, inilah dasar kita untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kita tetap setia, kita tetap taat dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Tetapi Tuhan tetap setia menolong kita. Tuhan tetap memelihara iman percaya kita, asal kita berkomunikasi kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tetap mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga firman-Nya menjadi pelita penerang dalam hidup kita. Dan ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada kita yang setia, yang taat akan firman-Nya, yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bila kita melihat kejadian-kejadian gempa bumi, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada mengalami bencana alam, supaya Tuhan Yesus menghibur mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi kegerangan buat saudara-saudara kita. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan, di mana kebakaran hutan sehingga terganggu segala kegiatan aktivitas, bahkan kesehatan mereka terganggu oleh asap yang ada. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka di sana. Bahkan Bapak Ibu, kita berdoa juga buat kejadian yang ada di Nepal, banjir bandang sehingga banyak korban jiwa di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami musibah besar, ketika kita mengalami tantangan persoalan, ingat firman Tuhan menjadi kegerangan, firman Tuhan menjadi kesukaan, dan firman Tuhanlah yang menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, pergumulan karena anak-anak, pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena ekonomi, firman Tuhanlah yang menjadi kegerangan, menjadi kekuatan kita, sandaran kita, yang menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu pada saat malam hari ini, di mana atas kasih setia Tuhan, tuntunan-Mu Bapa yang sudah menyertai kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan motivasi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan. Secara khusus melalui pancaran Radio Republik Indonesia, Sibolga ini kami berdoa buat saudara.

saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan mereka, yang menghibur mereka, dan memberi mereka sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati pemerintahan kami, tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan yang sudah memberikan seluruh upaya hidup mereka untuk membantu korban bencana gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan, yaitu kebakaran yang ada di Kalimantan. Tuhan berkati supaya Tuhanlah yang memberi jalan kepada semua yang ada di sana supaya asap boleh diselesaikan dengan baik dengan kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang ada di sana. Bapa, firman-Mu adalah kegirangan buat kami. Firman-Mu adalah sukacita buat kami. Biarlah itu menjadi sukacita buat Bapak Ibu kami yang mendengarkan, supaya kami tetap setia. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah yang terjadi kepada kami yang rindu berjumpa dengan Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu di dalam perjalanan mereka melalui darat, Tuhan berkati. Melalui udara, Tuhan yang melindungi. Melalui Daud, Engkau yang memberkati perjalanan mereka sehingga tiba dengan selamat. Anak-anak Tuhan yang terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapa Ibu kami yang bekerja di Radio Republik Indonesia, seluruh pegawai, direk semua pimpinan RRI yang ada di Kota Sibolga, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan pada hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah hidup kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya. Kita Indonesia.
4: Iya, baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda buletin berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: impikan ke depan ini tak semudah seperti kamu.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya Wali Kota Sibolga Mas Syukri Nazri Penarik bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Raman Syasibarani meninjau progres pengaspalan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Eka Prambunan Kota Sibolga pada Jumat 11 September 2026 siang. Bupati Tapanuli Tengah Mas Hinton Pasaribu bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi turun langsung meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kelurahan Utana Bulon, Kecamatan Tuka. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Najir Penarik bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Raman Syasibarani meninjau progres pengaspalan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Eka Prambunan Kota Sibolga pada Jumat 11 September 2026 siang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan jalan provinsi tersebut berjalan dengan baik. Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan Eka Prambunan serta masyarakat yang beraktivitas di sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Dalam peninjauan tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Raman Syasibarani menyampaikan pembangunan Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya direncanakan dilaksanakan pada tahun lalu, namun akibat bencana yang terjadi pelaksanaan pembangunan harus ditunda hingga tahun ini. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobin Afif Nasution, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta DPRD Provinsi Sumatera Utara atas dukungan sehingga pembangunan dan pengaspalan Jalan Jenderal Sudirman dapat direalisasikan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazir Penarik mengatakan pemerintah Kota Sibolga sebelumnya telah menyampaikan usulan pembangunan jalan tersebut kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan yang semula direncanakan hanya sampai 3 Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor LHKP, kini dapat dilanjutkan hingga simpang Tugu Ikan atau Tugu Beo. Bupati Tapanuli Tengah Mas Hinton Pasaribu bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi pada Jumat 11 September 2026 turun langsung meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kelurahan Tanah Bolan, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peninjauan ini dilakukan guna melihat secara langsung kondisi tanggul dan aliran sungai yang terdampak, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memastikan langkah-langkah penanganan darurat hingga permanen berjalan optimal untuk meminimalkan risiko banjir susulan. Dalam keterangannya di lokasi, Mas Hinton Pasaribu menjelaskan bahwa banjir terjadi pada malam sebelumnya 10 September 2026 setelah diguyur hujan deras dengan debit air yang sangat tinggi. Kondisi ekstrim tersebut menyebabkan tanggul di lingkungan satu kelurahan Utama Bolon jebol dan air meluap merendam permukiman warga. Sebagai langkah respon cepat, penanganan darurat saat ini difokuskan pada pemasangan karang jumbo atau jumbo bag sebagai penahan sementara di sejumlah titik rawan. Langkah taktis ini dilakukan sembari mempersiapkan penanganan permanen yang meliputi pembangunan sabodam dan dinding penahan. Pekerjaan di lapangan turut melibatkan PT Wijaya Karya atau WIKA bersama unsur terkait lainnya, meskipun beberapa titik telah berhasil diperbaiki. Kondisi cuaca yang masih sering hujan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengerjaan di sejumlah lokasi. Bupati Mas Hinton mengungkapkan bahwa persoalan banjir di wilayah ini tidak terlepas dari faktor kondisi sabodam yang belum sepenuhnya rampung serta tingginya debit air akibat cuaca ekstrim. Pada kesempatan tersebut, ia juga secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil batu dari bagian tanggul atau tebing yang berfungsi sebagai struktur menahan. Menurutnya, pengambilan material dari struktur penahan dapat melemahkan kekuatan tanggul dan memperbesar risiko kerusakan saat debit air sungai kembali meningkat. Selain meninjau fisik tanggul, Bupati Masinton juga mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan warga Hutan Abolon yang kerap terdampak banjir. Masalah sedimentasi yang terbawa aliran air turut menjadi catatan penting yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Pemkab Tapanuli Tengah lanjut Bupati terus berkomitmen melakukan mitigasi maksimal demi melindungi keselamatan warga. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah pagi ini yang disampaikan Abdul Jalil.
3: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini. Hasil liputan reporter RRI Sibolga. Kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Kami awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sebanyak 1.503 penerima bantuan sosial di Kabupaten Toba diputus Kementerian Sosial karena diduga terlibat aktivitas judi online.
4: Perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Toba. Sebanyak 1.503 penerima bantuan sosial diputus oleh Kementerian Sosial setelah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Bantuan yang dihentikan tidak hanya satu program, tetapi mencakup berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, serta bentuk bantuan lainnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simajuntak, kemarin menjelaskan, data tersebut merupakan perumusan pemerintah melalui sistem yang digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
5: Ada 1.503 orang ya, jiwa yang diputus atau exclude namanya karena terdeteksi dimainkan rekeningnya ke judi online. Judi online itu sendiri sebenarnya kan sangat-sangat dilarang. Dan memang bantuan, namanya juga penerima bantuan, yaitu tidak boleh ada pemampatannya itu ke hal-hal yang ilegal. Judol itu ilegal. Sebenarnya kebutuhan bantuan yang diterima itu harus betul-betul dimampatkan untuk kebutuhan rutin keluarga. Kalau untuk hal-hal yang namanya ilegal itu tidak diizinkan.
4: Kemudian, masyarakat juga dihimbau menjauhi judi online karena selain berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, aktivitas tersebut kini juga dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial. James melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana meski masih terkendala pelepasan aset PTPN.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Dari empat lokasi yang menjadi perhatian, huntap Sigalagala Hapesong telah selesai dibangun dan kini telah dihuni 227 kepala keluarga sejak Maret 2026. Sementara huntap Simatohir dengan 215 unit hunian saat ini telah mencapai progres sekitar 40%. Namun, pembangunan huntap Tandihat dan Napa masih menghadapi persoalan kepastian serta mekanisme pelepasan aset PTPN. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu kemarin menjelaskan, dalam rapat bersama pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan huntap, khususnya di lokasi yang masih terkendala lahan. Untuk huntap Napa, dibutuhkan 699 unit hunian, sementara sekitar 245 kepala keluarga masih tinggal di hunian sementara.
6: Saya kira secara total 4 lokasi huntap, yang 2 sedang berjalan sekarang, Buda Suci yang sudah pada Maret lalu sudah dihuni 227 unit, kemudian sekarang ada lagi di tetangganya, yang tadi sudah dihuni adalah di Hapesong. Kemudian yang huntap Simatohir ini 6 hektar itu 215 kakak akan di sana, tingkat progres hari ini 40%, 1,5 2 bulan ke depan itu akan selesai dan akan dihuni oleh 215 kakak. Nah, yang belum sama sekali ini adalah huntap Tandihan. Di Napa, huntap Napa sekarang mereka di huntara di lokasi yang sama. tapi itu hanya 245 kata. Padahal nanti di sana untuk kuntapnya itu butuh 699 unit, 699 kata. Nah sementara di luar 245 ini sekarang mereka ada di rumah saudara, di rumah disewa dan seterusnya.
4: Bupati Tapanuli Selatan berharap pemerintah pusat dapat membantu percepatan penyelesaian persoalan lahan sehingga pembangunan huntap tidak terhenti. James melaporkan.
3: Sebanyak 591 warga Kabupaten Toba menerima bantuan bedah rumah sepanjang tahun 2026 dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: Sebanyak 591 warga Kabupaten Toba menerima bantuan program bedah rumah sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Toba, APBD Provinsi Sumatera Utara, serta APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dari total penerima, 54 unit rumah mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Toba, 28 unit dari pemerintah provinsi, dan 509 unit melalui program pemerintah pusat. Program ini ditujukan membantu masyarakat yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toba, Pandaputan Tambun, pagi tadi mengatakan bantuan bedah rumah diberikan melalui beberapa sumber anggaran.
7: Adapun 20 unit ini dengan anggaran 30 juta, 27 untuk bahan, 3 juta untuk upah. Di luar Habornas ada 34 unit dengan bahan 22 juta, upah 3 juta. Untuk APBD dari provinsi kita mendapat alokasi 30 unit namun yang lolos verifikasi sebanyak 28. Dengan satu unit dia punya anggaran 30 juta dengan biaya bahan 26 juta, 4 juta untuk upah. Untuk anggaran dari kementerian kita mendapatkan 509 unit dengan anggaran satu unitnya 20 juta untuk bahan dia 17 juta 500, upah 2 juta 500.
4: Pemerintah Kabupaten Toba berharap program bedah rumah dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan rekening masing-masing penerima manfaat untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme. James melaporkan.
3: Untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dan jelas, Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengevaluasi standar pengurusan rekomendasi BPJS melalui Forum Komunikasi Publik.
4: Dinas Kesehatan Kota Sibolga menggelar Forum Komunikasi Publik terkait standar pelayanan pengurusan rekomendasi BPJS. Kegiatan berlangsung di Aula PKM Puskesmas Sambas, Jalan Tongkol, Kecamatan Sibolga Kota kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wahyuni mengatakan, forum komunikasi publik penting dilakukan untuk memastikan pelayanan rekomendasi BPJS berjalan sesuai standar. Menurutnya, masukan dari masyarakat dibutuhkan untuk mengetahui kendala sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan.
8: Bapak dan Ibu yang hadir di sini dalam memperbaiki pelayanan registrasi BPJS dari BPIPM-nya. Nah, di sini juga sudah menghadir dari BPJS Kesehatan. Sebenarnya selama ini kita sudah mencoba mempermudah ya Pak. Kalau dulu menunggu ada surat administrasi, sekarang kita sudah mencoba paperless walaupun memang ada beberapa dokumen yang diwajibkan seperti kata harusnya kayak Pak kata SKTM yang menandakan bahwa memang mereka membutuhkan pelayanan ini. Jadi harapan kami adalah PPI dan PPD ini memang kita khususkan untuk masyarakat yang kurang mampu.
4: Sri Wahyuni menjelaskan, pelayanan publik di bidang kesehatan harus mengutamakan kemudahan, kejelasan prosedur, dan kepastian bagi masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Sibolga terus mendorong agar proses pengurusan rekomendasi BPJS dapat dilaksanakan secara efektif dan transparan. James melaporkan.
3: Menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Sibolga menggelar ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga.
9: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, LPP RRI Sibolga menggelar kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga pada Rabu 9 September 2026. Mewarnai prosesi ziarah dan tabur bunga yang diikuti oleh seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sibolga. Agenda tahunan jelang hari radio ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kepala LPP RRI Sibolga Isnaini menyampaikan bahwa ziarah di Taman Makam Pahlawan Simaremare ini bukan sekedar prosesi seremonial, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan, persatuan, dan pengabdian.
10: Makna kegiatan ziarah di Makam Pahlawan dalam rangka HUT RRI ke-81 merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Bagi RRI, ziarah ini menjadi momentum untuk merefleksi semangat perjuangan, persatuan, dan pengabdian, sekaligus meneguhkan komitmen untuk terus hadir memberikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan melayani masyarakat demi bangsa dan negara.
9: Melalui momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 ini, RRI Sibolga menegaskan perannya untuk tetap konsisten menjadi sarana penyiaran yang mengedukasi dan mempererat keutuhan NKRI. Liana Sution melaporkan.
3: Wali Kota Padang Sidimpuan menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik RRI yang menginjak usia ke-81 di tahun 2026.
9: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026. Ucapan dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunte. Ia menilai RRI terus konsisten menjadi benteng informasi publik yang independen, edukatif, serta memperkuat persatuan bangsa.
11: Saya, Wali Kota Padang Sidimpuan, atas nama pemerintah Kota Padang Sidimpuan, Puan, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan memperkuat persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Letnan berharap sinergi antara pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan RRI dapat terus terjalin erat. Menurut Letnan, di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, RRI tetap memegang peran strategis sebagai rujukan informasi yang akurat, terpercaya, serta mampu menyebarkan program pembangunan hingga ke pelosok daerah. Liana Sution melaporkan.
3: LPP RRI Sibolga berbagi kasih kepada anak-anak panti asuhan Namira Pandan, Tapanuli Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik RRI Sibolga memberikan tali asih kepada anak-anak panti asuhan Namira Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Pemberian tali asih dihadiri sejumlah angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sibolga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran RRI di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Sibolga Isnaini berharap bantuan tersebut dapat menambah semangat anak-anak dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.
12: Semoga anak-anak panti semangat, bersemangat menuntut ilmu sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Semoga cita-citanya tercapai dan semakin ke depannya semakin lebih baik. Nanti banyak donatur yang memberi donatur ke sini.
4: Sementara itu, pengurus Yayasan Panti Asuhan Namira Pandan, Khalid Walid, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tali asih yang diberikan RRI Sibolga. Khalid juga mendoakan RRI semakin maju, sukses, dan terus mengudara, memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
13: Ya, kami dari Panti Asuhan Namira Pandan, Kepulauan Tengah, mengucapkan banyak terima kasih atas tali asih yang diberikan oleh RRI Sibolga dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Mudah-mudahan kedepannya ini terus dapat terlaksana. Kami sangat mengapresiasi dan juga RRI Sibolga khususnya terus maju dan terus tetap mengudara.
4: Pemberian tali asih menjadi bagian dari semangat Hari Bakti RRI ke-81 untuk terus hadir melalui kepedulian sosial. Perhatian tersebut dapat menumbuhkan semangat anak-anak panti asuhan Namira untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. James melaporkan.
3: Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, meninjau progres pemulihan di kawasan Hulu Kabupaten Tapanuli Tengah. Tito menyebut pembangunan Saboda menjadi bagian penting dari sistem perlindungan dari ancaman banjir dan sedimentasi.
14: Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kasatgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, pada Kamis 10 September 2026 meninjau progres pemulihan di kawasan Hulu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, Sumatera Utara. Tito yang didampingi Bupati Masinton Pasaribu meninjau lokasi pembangunan sabodam atau tanggul penahan aliran air dan sedimen di Kelurahan Kehutana Bolon, Kecamatan Tuka. Selain itu, Tito juga mengunjungi SMP Negeri 1 Tuka terdampak bencana, sekaligus melihat langsung pembangunan ruang kelas program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen. Tito mengakui, Tapteng menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sumatera Utara. Dari banyaknya titik lokasi bencana di Tapteng, kata Tito, Kecamatan Tuka merupakan kawasan terparah yang membutuhkan sistem khusus untuk menghadapi curah hujan sekaligus aliran sedimen dari kawasan perbukitan. Karena itu pembangunan sabodam menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kawasan.
15: Kita lebih spesifik Kecamatan Tuka. Tuka ini nggak bisa nggak harus ada mekanisme atau sistem khusus untuk menahan curah hujan dan sedimen yang dibawa dari gunung, dari perbukitan. Dan saya berterima kasih kepada Menteri PU untuk inisiatif membuat sabodam. Rencana beliau buat di Tuka ada dua. Dan setelah itu ada yang di Sagala. Itu dibangun sementara di bawah, saya bilang ini kurang. Masih tambah lagi yang di atasnya. Karena kalau kita nggak tahu, meskipun volume air relatif kecil dibanding Tuka, tapi namanya alam, kalau terjadi debit air yang besar dengan sedimen, tertahannya di dam yang sekarang dibangun, adanya di tengah kecamatan, pemukiman, dia akan tumbak mana-mana. Meskipun ada retaining wall, ada beton untuk pengaman 2,5 meter ya. Saya khawatir itu, sehingga tahun depan anggarkan untuk membangun dam di atasnya lagi, di atas Sagala-Gala. Artinya kalau sudah dibangun dua, Sagala di atas dan di bawah, setelah itu yang ditukar juga ada di atasnya, dibangun juga dua, mudah-mudahan nilai tukar ini aman.
14: Kemudian Tito juga menyampaikan seluruh program pemulihan Tapteng perlu dilakukan secara paralel. Penguatan infrastruktur di hulu, normalisasi sungai, serta pemulihan berbagai fasilitas terdampak menjadi satu rangkaian penanganan untuk mengurangi resiko, sekaligus mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat. Dengan percepatan penanganan tersebut, Tito berharap Tapteng tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman banjir dan sedimentasi. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
16: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di Humbang Hasundutan menjadi momentum mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup aktif, sehat, dan bugar.
17: Bupati Humbang Hasundutan, Oloan P. Nababan, menekankan pentingnya membangun masyarakat aktif dan bugar dengan olahraga menjadi bagian dari pembangunan kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu dikatakan saat memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43. Dalam peringatan HAORNAS tersebut, terdapat 5 arahan kebijakan menuju masyarakat aktif dan bugar. Olahraga didorong hadir dalam kehidupan sehari-hari, melalui kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, senam, dan bersepeda, bukan hanya melalui kompetisi. Selain itu, Bupati mengingatkan ASN untuk menjaga disiplin dalam menjalankan tugas serta menjauhi judi online yang dapat berdampak buruk terhadap keluarga dan kinerja.
18: Karena kita dapat memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2026. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh. Tema HAORNAS tahun ini, menuju masyarakat aktif dan bugar, harus kita jadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. Mari kita jadikan HAORNAS 2006 sebagai momentum perubahan Indonesia menuju masyarakat aktif dan bugar.
17: Peringatan HAORNAS ke-43 di Humbang Hasundutan diharap memperkuat komitmen bersama membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan bugar. Momentum ini sekaligus diharapkan mendorong lahirnya generasi muda Humbang Hasundutan yang mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi di berbagai bidang. James melaporkan.
16: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir yang sempat memicu kepanikan warga.
19: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam, genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
20: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Hutan Bolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Hutan Bolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
19: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.
16: Festival kreatif hingga turnamen olahraga regional kini digencarkan pemerintah kota Sibolga untuk mendatangkan pengunjung sekaligus memicu perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal.
21: Pemerintah kota Sibolga terus meningkatkan berbagai program dan kegiatan publik sebagai strategi utama untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian di kota Sibolga. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memicu perputaran ekonomi secara langsung, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika pasar saat ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan konsistensi Pemko Sibolga dalam menghadirkan beragam agenda yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan berpartisipasi, seperti agenda festival kreatif, pameran produk lokal, dan turnamen olahraga berskala regional. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan bahwa seluruh agenda kegiatan yang dirancang pemerintah Kota Sibolga memiliki orientasi yang jelas, yakni menghidupkan dan menumbuhkan daya tahan ekonomi warga.
22: Kita selalu berbuat kegiatan untuk bagaimana ekonomi Kota Sibolga bisa hidup. Tujuan kami hanya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat Kota Sibolga. Sehingga ketika dengan adanya kegiatan orang hadir ada putaran ekonomi di Kota Sibolga ini.
21: Melalui penyelenggaraan berbagai event tersebut, Pemko Sibolga berharap kunjungan masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada omset pelaku UMKM, sektor pariwisata, serta perdagangan lokal. Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan ruang-ruang aktivitas publik yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga secara menyeluruh. Liana Sution melaporkan.
16: Dampak erupsi anak gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit menuju Jakarta mengalami pembatalan.
19: Suasana Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat sepi pada Minggu 6 September 2026 kemarin. Sejumlah penerbangan mengalami pembatalan akibat dampak abu vulkanik, erupsi anak Gunung Krakatau terhadap jalur penerbangan. Tercatat 8 penerbangan yang berkaitan dengan Bandara Silangit dibatalkan. Tim operasi Bandara Sisingamangaraja 12 Silangit telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani para penumpang yang terdampak pembatalan dan penundaan penerbangan. Sejumlah penumpang yang telah datang ke bandara mengaku kecewa karena informasi pembatalan penerbangan tidak mereka terima secara langsung. Salah satunya Bayu yang mengaku mengetahui informasi pembatalan penerbangan melalui media sosial. Ia berharap pihak bandara atau maskapai dapat memberikan informasi secara langsung kepada penumpang apabila terjadi pembatalan penerbangan.
0: Memang udah beli tiket 7 hari, hamil seminggu buat pulang hari ini jam 2. Kita sih udah memantau dari sosmed untuk keberangkatan kita tuh nggak ada kena cancel tadinya. Bahkan dari masih aman lah gitu. Cuman waktu kita kesini dapat informasi ternyata semua penerbangan cancel hari ini kan. Ya cukup kaget lah karena harus ke depan dulu baru tahu gitu kan. Ya mungkin harapannya informasi sekecil kayak gitu bisa di-share mungkin lewat manapun. Yang jadi orang tuh nggak perlu punya effort lebih gede harus datang ke tempat. Jadi dari rumah pun tahu gitu. Bahkan dari aplikasi-aplikasi yang pemesanan tiket juga sih.
19: Sementara itu pihak bandara menegaskan gangguan penerbangan bukan terjadi karena masalah operasional di Bandara Silangit. General Manager Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 menyebut 4 penerbangan dari Jakarta menuju Silangit mengalami pembatalan. Menurutnya pembatalan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat kondisi abu vulkanik Gunung Krakatau.
1: Untuk sementara jadwal penerbangan masih tetap untuk besok, tetapi kita menunggu kondisi situasi di mana NOTAM dari Jakarta, apakah nanti dibuka atau tidaknya, kita menunggu juga dari Jakarta. Kami berkoordinasi dengan instansi terkait dengan kondisi saat ini seperti BMKG, Airnav, dan lainnya. Sehingga nanti kami akan update informasi. Kalau khususnya untuk Bandara Sisingamangaraja 12, kami tidak ada masalah, tetapi ada di Jakarta yang dimana kena dampak terkait dengan erupsi.
19: Pihak Bandara Silangit masih berkoordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan. Hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan penerbangan akan kembali normal. Rizky Ramadan melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar gerakan pangan murah untuk menekan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
17: Pemerintah Kabupaten Toba segera menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian tersebut akan menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga terjangkau. Di antaranya beras SPHP, telur, minyak kita, dan gula. Pemerintah daerah berharap intervensi ini mampu menekan harga di pasar sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau dan daya beli tetap terjaga. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, Sopian Sitorus, pagi tadi mengatakan gerakan pangan murah diarahkan untuk mengintervensi harga pangan di pasaran.
2: Kita akan mengadakan gerakan pangan murah lah ke depannya. Nah, walaupun memang masalah lokasi, titiknya, dan berapa kali frekuensinya, itu mungkin nanti pasca diselesainya eksaminasi pihak BPD, kita akan lebih bisa mendetailkannya. Itu kami sampaikan, karena memang ini bukan untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan tujuan utamanya. Yang utama di sini adalah bagaimana menekan harga, di mana harga yang terjadi di pasar, lonjakan yang terlalu tinggi, mengakibatkan inflasi yang tinggi. Jadi harga yang tinggi tersebut yang perlu kita intervensi, mendapat tekanan kita harapkan agar kembali normal di pasaran.
17: Gerakan pangan murah diharap tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memberikan dampak terhadap harga di pasar. Pemerintah Kabupaten Toba menilai stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. James melaporkan.
16: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Nababan menargetkan pembangunan akses jalan ke Lae Umbulan, Desa Parmonangan, Kecamatan Pakat tuntas pada tahun 2027.
17: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Saat meninjau kemarin, Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Penababan, menargetkan pembangunan jalan jurusan Lae Umbulan di Desa Permenangan, Kecamatan Pakat, dapat dituntaskan pada tahun 2027. Jalan sepanjang 540 meter dengan lebar 3 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Dusun Lae Umbulan dengan Desa Permenangan.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami Bupati Humbang Hasundutan, kabar telah sampai di Desa Permenangan yang diusung oleh Bapak Kades Permenangan, Bapak Gajah, dan juga masyarakat. Selama kurang lebih sampai 2 tahun kurang lebih Bupati, kami telah sampai di Dusun Lae Umbulan ini. Kiranya ke depan kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka pembangunan Desa Permenangan ini.
17: Dengan ditargetkannya penyelesaian Jalan Lae Umbulan pada tahun 2007, akses masyarakat diharap semakin baik, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. James melaporkan.
5: 5 partai politik mewacanakan pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Muncul wacana pemakzulan atau pemberhentian Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Wacana ini berasal dari 5 partai politik pemilik kursi DPRD di daerah tersebut, yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Kelima parpol tersebut berkoalisi untuk sebuah tindakan politis terhadap pimpinan eksekutif di Tapanuli Tengah. Pimpinan masing-masing partai menyepakati rencana melakukan proses pemecatan Masinton sebagai kepala daerah sebelum masa jabatan politisi PDI Perjuangan itu berakhir. Melalui konferensi pers pada Jumat 4 September 2026, para pimpinan partai mengaku punya alasan mendasar untuk tujuan itu. Ketua Gerindra Tapanuli Tengah Hasmi Arief Simatupang, selaku juru bicara koalisi partai, menyebut ada sejumlah persoalan dalam ranah pemerintahan Masinton. Persoalan pertama yang disampaikan Hasmi terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tapanuli Tengah. Ia mengaku bahwa kelompoknya memperoleh informasi mengenai realisasi penyerapan APBD dari Januari hingga Agustus 2026 masih sekitar 30%. Isu ini memicu kekhawatiran kubu oposisi terhadap kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.
6: Tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD. Dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026 berarti sudah memasuki

0: menyebut pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lamban terhadap tanggung jawab penanganan pasca bencana. Terkait persoalan ini, Asmi mengatakan pihak oposisi masih membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya TPAD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk bersama membahas APBD Tapanuli Tengah. Asmi juga berujar kelompoknya akan mengambil langkah hukum terhadap Bupati Tapanuli Tengah.
1: Kami partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan

0: tahun 2026 dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenlu, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, dan pengamat anggaran dan para pemimpin, para pimpinan partai politik, dan hak instansi-instansi lain yang mungkin terkait di dalam pembahasan tersebut. Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah, Saudara Masinton, beserta UPD-nya ke aparat penegak hukum KPK, Polri, dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada, dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Saudara Masinton Pasaribu.
1: Abdul Jalil melaporkan. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemakzulan dirinya oleh sejumlah partai politik. Masinton Pasaribu angkat bicara menanggapi wacana pemakzulan dirinya sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Wacana tersebut berasal dari 5 partai politik pemilik kursi DPRD di daerah tersebut, yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Masinton menilai wacana pemakzulan dirinya merupakan rentetan tindakan politis dari kelompok lawan politiknya dalam kontestasi pilkada, dan ia menyebutnya sebagai tindakan politis primitif atau mengabaikan etika demokrasi modern.
2: Ini yang perlu kita sampaikan. Ini kita bencana. Bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan kegaduhan. Jadi kita minta semua, ya, elemen-elemen politik, terutama partai-partai politik tadi, ya, agar dewasa, agar melihat realita masyarakat ini. Ya, kita upayakan niat baik terhadap DPRD. Kita minta supaya udah ditinggalin lah cara pandang lama, cara-cara lama, udah nggak zaman, gitu ya. Nah, kalau kita lihat upaya ini dilakukan sistematis, Pak. Sejak berakhir periode jabatan kepala daerah 2022 lalu, Mei 2022 lalu, maka ketika pilkada itu dilakukan serentak, dampak dari putusan MK, maka pilkada serentak itu diselenggarakan 2024. Ketika berakhir periode kepala daerah 2017-2022 bulan Mei itu, maka oleh pemerintah pusat dalam fase transisi itu adalah ditunjuklah penjabat bupati oleh presiden melalui kementerian itu. Tapi di Tapanuli Tengah itu ada 3 penjabat bupati yang 3-3-nya diganggu, Pak. Jadi ini sebenarnya, ya, ini perlu kita sampaikan, tindakan-tindakan yang sudah di luar batas kewenangan mengatasnamakan politik dan pemerintahan. Ini sudah tindakan-tindakan primitif, Pak. Pak Sugeng sebagai PJ pada saat itu dalam fase kritis mengantar hingga pilkada pilihan langsung itu. Meskipun sudah disetting itu calon tunggal, ya, Pak PJ, Pak Sugeng pada saat itu dengan segala macam tekanan beliau kok konsisten dengan aturan. Bahkan ketika DPRD tidak membahas anggarannya, pembangunan daerah kan harus tak berjalan. Pak Sugeng keluarkan perkada. Ya, perkada itu bukan sesuatu yang baru. Ketika ada gangguan, tekanan, maka kepala daerah diberi

0: membuat peraturan kepala daerah tentang APBD tadi demi kesinambungan pembangunan di daerah. Nah, upaya-upaya inilah dari 3PJ diganti. Sekarang kemudian disetting calon tunggal. Ya, kita datang mendaftar di hari terakhir masa perpanjangan. Ya, karena calon tunggal tadi itu. Itu juga berkas kita tidak diterima, alias ditolak. Baru kemudian kita ada surat edaran KPU, kemudian itu wajib diterima, dan setelah kita ditetapkan pasangan calon, dan rakyat menentukan pilihan. Ketika rakyat menentukan pilihan, rakyat menang telak di 17 kecamatan dari 20 kecamatan. Pilihan rakyat ini, Pak, ini juga masih diganggu. Nah, ya, maaf ya buat para pengganggu. Ya, kita tinggalkan cara-cara primitif itu. Ini mandat rakyat, Pak.
1: Masinton menegaskan bahwa jabatannya sebagai kepala daerah merupakan amanah warga Tapanuli Tengah yang diperoleh melalui proses Pilkada 2024.
0: Kita ini, Masinton Mahmud itu dipilih secara legitimate oleh rakyat. Tugas saya adalah melaksanakan mandat rakyat tadi sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Jadi itu yang kita minta, supaya semua pihak dapat memahami kita sudah berbuat baik selama ini, ya. Dan saya dalam politik ini, ya, kita sudah diuji waktu, diuji sejarah, ya. Dan integritas itu bukan barang baru buat kita. Integritas itu butuh komitmen. Maka salah kalau kemudian menganggap kita bisa dimanuver dengan cara-cara primitif tadi. Saya sampaikan bahwa kita ini orang politik. Politik yang kita jalankan adalah politik yang punya etika dan keadaban. Politik itu bukan sekedar kekuasaan, tapi politik itu adalah membangun dan mengajarkan adab dan kemajuan.
1: Masinton juga menepis tudingan negatif dari politisi sejumlah partai politik terhadap dirinya yang dialaskan sebagai dasar wacana pemakzulan. Abdul Jalil melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon wacana pemakzulan Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah.
2: Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Saudara Masinton Pasaribu.
3: Sikap politik 5 partai yang mewacanakan pemakzulan Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah Tapteng lewat jalur DPRD mendapat respon keras dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Tito menilai persoalan politik antara legislatif dan eksekutif harus diredam secara dewasa, mengingat masih dalam suasana penanganan pemulihan pasca bencana. Menurut Tito, kesenjangan politik tidak semestinya mengganggu stabilitas yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Semua pihak di daerah, kata Tito, harus mampu membangun sinergitas yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan publik pada masa pemulihan, daripada mengurus konflik politik yang tidak bermanfaat.
4: Beda pandangan itu biasa, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Itu kunci paling utama. Ketika masyarakat di tempat yang bencana paling parah, menurut saya di Sumatera Utara inilah di Tapteng. Semua pihak harus bekerja sama, baik dari pemerintah daerah dan jajarannya, staffnya harus mendukung. Kemudian juga Forkompinda, polisi, tentara, kejaksaan. Jangan dibikin ribet semua. DPRD juga harus mendukung. Karena kalau seandainya ada pemerintahan nggak kurang berjalan bagus, politik juga nggak bagus, yang korban bukannya pemerintah dan DPRD-nya, yang korban masyarakat, karena anggaran nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dikerjakan. Ini, jadi semua sudah dewasa. Di tengah bencana di paling berat Sumatera Utara itu adalah di Tapanuli Tengah, harusnya paling kompak lah Tapanuli Tengah. Atas nama rakyat, ini rakyat juga kasihan kita. Jadi jangan sistem politik menjadi tidak stabil, tidak bagus, pemerintah menjadi kurang berjalan baik. Saya mengimbau kepada semua pihak, saya tidak menunjuk kepada pihak tertentu, tapi tolonglah demi rakyat Tapanuli Tengah, semuanya bersatu, kompak, yang bisa komunikasi dengan baik.
3: Tito kembali mengingatkan semua pihak agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Ditegaskan Tito, pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Seorang residivis narkoba di Kota Padang Sidimpuan berusaha kabur dengan sepeda motor saat hendak ditangkap petugas.
5: Petugas Sat Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Terlihat seorang pria berinisial AAS, warga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berusaha melarikan diri saat melihat petugas kepolisian. Aksinya pun gagal setelah salah seorang petugas menangkapnya hingga terjatuh dari sepeda motor. Bahkan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus narkotika jenis sabu seberat 98 gram di kantong celananya. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang resah akan peredaran narkoba yang kian marak. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang pria di Kota Padang Sidimpuan yang hendak diedarkan di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan.
6: Saat ditangkap dari laki-laki tersebut, disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 98,84 gram. Satu unit sepeda motor Yamaha RS King, uang 1 juta rupiah, satu unit handphone.
7: Ini benar pelaku ini residivis, Bang?
6: Benar. Ini merupakan residivis yang keluar pada tahun 2023.
5: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapolres Padang Sidimpuan. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Seorang residivis kasus narkoba berinisial MTN kembali berurusan dengan hukum. Pria itu ditangkap jajaran Polres Padang Sidimpuan usai kedapatan kembali menjadi pengedar narkoba jenis sabu lintas provinsi.
5: Berawal dari keresahan masyarakat atas ulah seorang residivis kasus narkoba yang kembali mengedarkan narkotika di lingkungan mereka, tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba berinisial MTN pada saat menunggu pelanggan di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 8 plastik klip berbagai ukuran yang berisi narkotika jenis sabu. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan dari hasil interogasi terhadap pelaku, dirinya mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian dijual secara ecer di Kota Padang Sidimpuan. Bukan kali pertama, pelaku ini juga sebelumnya telah pernah mendekam di balik jeruji besi dengan kasus serupa. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 klip narkotika jenis sabu, sejumlah plastik klip, satu unit telepon genggam, dan sejumlah barang bukti lainnya.
6: Pukul 02.00 WIB pada tanggal 8 September 2026, target terpantau. Dengan tidak membuang waktu, langsung melakukan penindakan. Dan dari saudara MTN dapat sita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket seberat 3,89 gram. Informasi dari saudara MTN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli beliau dari Pekanbaru karena sana ada familinya.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Seorang ibu rumah tangga berinisial BMS nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu di Kota Padang Sidimpuan.
5: Seorang ibu rumah tangga di Kota Padang Sidimpuan nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu lantaran terlilit ekonomi. Namun petugas berhasil menangkapnya setelah 3 bulan menggeluti jaringan narkoba tersebut. Yakni seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan dan nekat mengedarkan narkoba lantaran terhimpit masalah ekonomi. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
8: Di Cilayang Layang, jalan mereka kelurahan Cilayang Layang. Dan pada kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram.
7: Itu barang dapat dari mana, Pak?
8: Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I.
9: Untuk statusnya pengedar atau apa ini?
8: Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, dia juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Najri Penari bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Raman Sasibarani mengaku progres pengaspalan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ek Prambunan Kota Sibolga pada Jumat 11 September 2026 siang. Bupati Tapanuli Tengah Masin Pasaribu bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi turun langsung meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Kelurahan Utana Bolon, Kecamatan Tuka. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program.